0: mandi subuh ya. Terus ibadah dakwan benernya. Jangan sampai cokolot baratonya kita itu keduluan oleh hayam teh bener wan. Keberkahan teh aya di dinya.
1: Naon teh?
0: Udang.
1: Ah, itu kurang naon ayam lagi pencit yang dapur MBG.
0: Siapa kan MBG wae euy.
1: Kekeh ku eta pemerintahnya. Program ini tidak ada yang mas, tidak ada masalah. Aya nu karacunan aya nu anger disebut eueuh masalah. Yang masalah itu di pengawasan di guru di naon? Aya guru digaji teh ku MBG sia teh.
0: Jabari teh nyobaan deui.
1: Heeh, fungsi pengawasan guru lemah. Nya menang naon guru sok jadi nambah pegawai sia we menang duit sapoe.
0: Dapur-dapur yang Anda ciptakan seharusnya itu yang harus ditekan. Bener teu? Iya. Higienitasnya bener teu? Terus bahan-bahan bener. Atuh Kang nu kamari karacunan ge wan tempena disimpen di hareupeun WC.
1: Sok ah eta mah yang udah ngirim MBG ke sini.
0: Naon goreng tunggu
1: makanan bergratis.
0: MBG urang mawan isuk kene geus wan.
1: Naon?
0: MBG makan bareng gorengan.
1: Punya jeung leubeut teh. Tanu mau wareg.
0: Oh bener. Tengah sekeun batur. Memberdayakan UMKM.
1: Kolesterol ya.
0: Tong lu tong sering tuh atuh.
1: Yang mun bilang tuh.
0: Aya Pak Hari di Ciamplas ya. Assalamualaikum dan campurasun Mang Wanda sama Mang Elmi.
1: Waalaikumsalam rampes Pak Hari.
0: Sama Pak Hari di Ciamplas mah dingin cenah. Sama komo di ruangan ieu. Ih, asana ge dua. Suara seru ya di si Rabu Barat. Mau request lagunya NSYNC yang mana aja. Saya siapin yang bye bye nya.
1: Bye bye.
0: Pahri apa kabar? Pahri damang.
1: Alhamdulillah
0: segisi Pahri mana nyanyinya. Ada Wisnu, Kang Wisnu di USTB KBB nya. Ulah jeung enjing Mang Wanda, Mang Elmi. Teh manik
1: gitu.
0: Itu nama itu khusus unggul khusus.
1: Kemarin hari radio nasional.
0: Adrian Halif 2001 kali siap.
1: Cuma juga nih kopi pas itu kemari.
0: Tuh benar kan lagu kemari mah I miss you every day.
1: Nya di edit Ina Wungkul.
0: Lagu
1: yang manikan kene soalnya. Oh,
0: tapi emak kan salamnya kanggo murang kali si kemar tuh. Erendira sama Zafrina. Nanya ke Barte tersarua kan Ipin Upin. Misalkan Dona Doni. Keple iya. Koplok gitu
1: ya. Iya no, dia.
0: Endria sama Jafrina.
1: Nu bapak nasa.
0: Kang Wisnu.
1: Mangges antep sih tanya pilu komen atau bap. Kuma bapak na we karena
0: nasa. Lain.
1: Katang yang dudung kerap kembar baik.
0: Biasa. Biasa na. Karena gini wan.
1: Batur
0: sih. Mana lamun anu kembar kia di kepercayaan orang Jawa gitunya. Nu lancik nanti nu terakhir.
1: Adalah anu terakhir mau lojol tapi lancik.
0: Lancik na. Soalnya cenah mah ngelehan. Padahal mah kan muka hiji pasti lancar nama. Orang tuh. Cari bapaknya atuh teh.
1: Hah?
0: Bapaknya sa. Tuhnya kan Erendira Safa jeung Zafrina Marwa. Kaciri budak ayeuna.
1: Safa jeung Marwa
0: Oh, Safa Marwa. Tungtungna tapi namanya.
1: Tapi ada sepamal lagi lain ngaran kembar kan juga.
0: Lain itu mah ya. Emangnya sa'i itu mah
1: ya.
0: Sepamarwa mah.
1: Bagus budak batur atuh lah dipermasalahkan.
0: Lain ada ngarana meni hesekio nya kekinian.
1: Kena tuh bapak.
0: Ayo bapak na meni babari ngarana.
1: Siapa bapak na?
0: Wisnu. Babari itu kayak nunyirikan budak air aja budak badat tuh mah gitu. Ya Kang Yana ya Kang Yana ya
1: Kang Yana. Assalamualaikum. Semangat pagi dong Urban.
0: Salam.
1: Labu Rabu Baratilan semangat asalnya Michael Jackson Smooth Criminal
0: siap
1: Toto I Will Remember
0: hiji we Michael
1: Damn
0: Jackson
1: Yankee
0: Jeng,
1: Where You Going Now Def Leppard When Love edad, and Hate Collide Mang Bu Urban sukaya
0: suka
1: When Love and Hate Collide suka yang mana
0: benernya
1: no. Anu Smooth Criminal ya ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
0: batuk siapa puas guys kolot menjah wae kirimnya buat barudak SMP 2 Bandung 89 barudak sipil ITB 82 kru Iswara dan para sahabat Iswara Kota Bandung hatur thank you you're welcome
1: thank you atunya
0: alright
1: sok ah Rabu Barda ada abun ngomong Barta orang Barta datang ke Indonesia salah satunya tuh pengen menikmati alamnya, bener tadinya?
0: Sepakat.
1: Nah kalau ke Bandung banyak sebetulnya wisata-wisata yang bisa menikmati alam.
0: Dinikmatinya alam.
1: Apalagi Anda mau memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.
0: Okay.
1: Ini ada di Indigo Bandung Dago Pakar, sahabat suara ya. Bayangin aja, ini Anda akan dapat punya pengalaman yang tidak akan terlupakan. Begitu masuk lobi, ini sudah disambut dengan neighborhood story. Kamar yang nyaman, pemandangan hijau, pegunungan yang menyegarkan, fasilitas dari mulai kolam berenang air hangat infinity ada. Ada fitness center 24 jam. Seakan yang punya keluarga anak-anak juga ada kancil club ya. Lengkapi pengalaman juga dengan perkulineran di sana. Anda bisa bersantap di Jumpa dengan hidangan yang fusion atau ke Daguan Lounge ya. Dan

0: websitenya di hotelindigo.com/bandung.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: teh mana mah ngaruksak euy teh kan Michael Jackson euy urang teh. Urang teh eta teh Wan Rabu Barat Wan. Wah atuh Wan bieu ngawarea ka urang. Mang Elbi suara jadi ngeunaheun kieu. Jadi aya Rabu Baratan. Jabar Rabu Barat nage Rabu Barat anu bisa mengingatkan memori.
1: Kebanyakannya walaupun tidak dikhususkan lagu-lagu lama.
0: Sesuai segmen orang tuh pendengar
1: kan yang request lagu-lagu barat lama ya.
0: Sesuai segmen lah, dewasa muda Wan.
1: Dewasa muda. Nah,
0: ini ada Kang Bisma juga di balik papan nih katanya ya.
1: Kumaha cenawan?
0: Wednesday is time to rest song.
1: Gue diharap lah tuh.
0: Diharap lah. Good morning.
1: Nyah enggak sih termasuk apa lah tuh.
0: I'm please Bisma. Play a song from Westlife with title I Have a Dream.
1: I Have a Dream.
0: Gitu keep ya. Spirit Coca-Cola, Pop, Fanta and Pepsi. Keep up for e-listeners.
1: Dan e-listeners sahabat suara, friend of suara merenya.
0: Ada Teh Winnie di Antapani. Pagi Kang Duo Urban mau request lagunya Astaga Bercanda. Ada dari si Mingse gitu ya. Eh, ini bener Akbar Calah jeung Mingse.
1: Bercanda.
0: Katanya Maya, salamnya buat all crew, operator, sahabat suara. Jangan lupa sore ini ya, Persib Maya. Tenang, kita
1: nanti itu sudah kita ada tekor tebak skor ya, buat Persib yang akan melawan Seoul FC.
0: Jadi Wan, urang teh siga nu poho padahal urang teh geus nyiapkeun ayeuna teh bakal aya tekor hadiahna teh 150.000 per orang makan sate di sedap betul.
1: Jadi kalau ada yang betul tebakan skornya
0: kalau tidak ada
1: si pocerna yang penyiar.
0: Penyiar mah tuh kudu make kitu kali itu cenah cek Mang Alek ke kamari.
1: Atuh kana naon da bisa jadi dua kali pacar okoy.
0: Hawak mana mah.
1: Lain hawak urang mah harga anu mere sia teh.
0: Henteu aya si Hendra panan bikin ke si Hendra.
1: Pasti si Hendra make diajak ke urang ra yeuh. Aya cai teh anget.
0: Siapa dah kan udah hareu ge. Kamari Hendra kopi dibawa kana ku si ieu sama
1: botol. Eh, siapa kan di ditengah saya dua botol siapa teh bersyukur menang teh mana mah.
0: Si Hendra ge sore datang ka dieu bere.
1: Si Hendra teh beukeun kopi hideung sia teh beukeun kopi susu makanya disisakeun kopi susu di dieu sia teh.
0: Ayeuna atuh saha nu ngirim deui.
1: Deui sok atuh mah tepasnya kopi.
0: Nutup pas masih maneh
1: kopi herbat. Barat kopi barat
0: kopi barat rumah tak pasnya mah maneh segala dibawa balik ke ima
1: nyatara belajar tina pengalaman mana ima berakhir di tong sampah mun dahari sama kali pengalaman siapa
0: wadahna
1: itu kan ayo nu jadi reakernya unung adahar jadi

0: di desa dua botol saya disisakan ke orang mah. Ingat kena ke batur orang mah. Daripada anak tekadahar ku siram berakhir di tong sampah.
1: Cek saha?
0: Cek fakta orang yang sebal kali. Cek
1: kumaha eta teh kopi teh kopi nu hideung teh baru dak teh keur ngarinum kene.
0: Ter dibawa.
1: Pan aya nu kopi susu.
0: Dada hayang nu hideung baru dak ke.
1: Jang urang mah nu kopi susu kamana ulah atuh.
0: Ah, siapa dah hayang mawa we kitu nya. Nah mangalih atuh kirim deui matakna ya.
1: Ini Pak Nuansa di Setra Duta juga sudah masuk. Selamat pagi Pak Elmi, Pak Wanda.
0: Pagi.
1: Wishing.
0: Wishing deh.
1: Wishing.
0: Mana baru
1: Pak Ibu? Nyeri beteng. Suka-suka wishing itu.
0: Wishing.
1: Good health always to Mr. Elmi. Thank you Mr. Nuansa.
0: Alright, right.
1: Same with you. Coba aja kamu Nuansa, oke. Salam hangat untuk semua pendengar Iswara. Live song Butterfly from Robbie Williams. Don't forget Persib Days.
0: Itu guys di pilarian ku Elminya Butterfly Robbie Williams teh aya. Sigana mah keur ngapung.
1: Eh mana eta aya no belalang kupu-kupu pokame ame kan kupu-kupu.
0: Sama dari undang bawa kopi sih kamari jadi kieu. Ieu Butterfly teh beda.
1: Kupu-kupu kampret eta bahasa Inggrisnya diperkaya wawasan
0: teh. Mane atuh kan nya ieu saha si kampret.
1: Robbie Darwis eta.
0: Ah Robbie Darwis.
1: Kelap propen.
0: Geus pindah.
1: Pindah
0: tuh.
1: Oh,
0: coba ngomong Robi harus pada tahu mangga sih. Maksud teh temain. Ya Mang Abdul ya alhamdulillah Mang Elmi wangan mandanya rame wae ya. Christina Aguilera beautiful aya tapi beautiful mah. Sing sarehat Mang sadayana sami-sami. Nuansa saya mesti ek digantinya eueuh teh nyangan.
1: Itu lagu nanti oke. Apal tuh Christina Aguilera beautiful
0: apa?
1: Beautiful apa? Ingin aku beautiful apa?
0: Mun ada G-nya kata makan kahita, mun ada G gitu, mun ada G-nya lagu Cherry Bell. You are beautiful.
1: Ya, bener
0: beautiful. Ayo kan naon dia kahita na beautiful.
1: Apa?
0: Kan cantik.
1: Dah cantik malah beautiful.
0: Naon itu?
1: Handsome.
0: Handsome. Ada tak? Si ada kamu ada karapa? Ya Banang Bagja ya.
1: Nang mah terus minta sepuluh.
0: Assalamualaikum, Milo Jeng Enjing. Eh, cicing Kang Elmi, Kang Wanda sehat selalu ya. Allku Iswara semua sahabat. Hotel California, di Eagle.
1: Eagle.
0: Ya, sok baca kan?
1: Di Hotel California.
0: Baca kan?
1: Siapa? Manang. Terus ada baca kan? Nawan.
0: Tak kirim-kirim nah.
1: Oh, buat salamnya buat Mas Dese, Mama Zidni di Mekarbakti Residen, Pak Budi Kapolsek, Cimaung, Bebeng, Beng-beng. Bunda Mary, Fahri, Kang Jasep Kopo, Kang Ibe Ciwidey, Kang Johan Tasik, Kang Uten Gambir, Tehnya Ciboras dan lain-lain yang enggak sempat disebut ya. Sing sarehat sadayana
0: tur. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Kang Uten ye. Ya. Lagu-lagu juga kita Hotel California, ayeuna tentang hotel-hotel teh aya kan lagu-lagu teh. Hotel lain Hotel Papandayan.
0: Ih mari sarua.
1: Tapi ieu mah lain hotel mi karena Papandayan ini
0: ada programnya
1: TV Jazz Fest ya. Ini buat jazz lover di Papandayan Jazz Fest akan balik lagi di tanggal 3 dan 4 Oktober di Papandayan Hotel ya 2026 tentunya ya. Ini banyak sekali musisi-musisi yang akan tampil di sini, musisi terbaik Indonesia ada Ruth Sahanaya, ada Alini Diskoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, ada T5 dan Melimono dan masih banyak lagi. Ada special project nih Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirli Dave dan juga Bandung Jazz Orchestra ya. Cerah teh lagu nanti cerah gitu kan.
0: Sok antepun.
1: Ada juga tribute to Kus Plus bersama Adikara ada Bilal Indrajaya dan juga Teza Sumendra serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Gary Box, Kenny Gabriel, Kevin Julian featuring Rini dan juga masih banyak musisi lainnya ya. Jangan lupa ada diskon 25% untuk Anda yang membeli tiket menggunakan kartu BRI debit, BRI kredit dan juga Kris BRI ya. Langsung aja cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com/info lengkap. Follow di @tpjazzfest, Z-nya 2 ya, JAZZFEST. TPJF 2026 Sound to the Soul 2026 Sound of Sound. Oke.
0: Baik, kembali lagi ke WA Sahabat Suara.
1: Geus. Dore pasola si Sol.
0: Pasola si Do ai sia kalau Sol di WA tuh ngacau. Sahabat, kita bacain lagi WA dari Teh Tamia. Assalamualaikum, Brojung Morning Uncle. Asik, hari Rabu bisa request lagu mancanegara. Pengen diputerin lagu Backstreet Boy. Salamnya to all sahabat Iswara and Dua Urban. Atau thank you angkaku. Kamari teh panan heboh teh nu kahuruan teh anu
1: kuan. Di Cimulit. Ternyata tadi langsung disidak ku omparannya.
0: Langsung ditutup.
1: Eta ada lain pembuangan resmi eta mah.
0: Ya, ilegal.
1: Barangkal kayu-kayu bekas
0: oh. Di kahuruan teh. Jadi istilah nama segala beras kadenya tehnya terus kahuruan kamari.
1: Kudu kitu wae di dieu mah nya, kudu kajadian heula aya. Nah. Fungsi pengawasannya di mana? Atuh kan di dieu teh aya kecamatan, aya camat, aya eta. Eta teh di lingkup yang lebih kecil ada lurah meureun nya.
0: Iya, bener.
1: Ya. Aya RT, aya RW nah ngajar dog wae atuh sia teh.
0: Ya.
1: Terus kajadian kieu kerek wae rariweuh. Mabab bramedog atuh kumaha bramedog orang Cimulit bramedog.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam.

0: 0811 11 11 2152 atau visit Instagram at intercontinental underscore Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051.

0: bacain WA yang sudah masuk.
1: Kali gua belum nih.
0: Lo matu.
1: Selamat hari Rabu, menggebu-gebu akang-akang Urban rekos lagunya Green Day katanya ya, American Idiot. Salam buat semua jamaah Urban nih.
0: Asadayana. Sudah ada yang masuk. Assalamualaikum, Pak Lurah.
1: Lurah saja.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat Pak Lurah Nagreg.
2: Nama.
1: Terjadi Pak Lurah Nagreg.
0: Alhamdulillah.
1: Lurah Merod ya mah. Halo.
2: Terjadi Acan.
1: Kota Acan.
0: Acan mana teh sok kamu nawae.
1: Terjadi.
0: Carekan, carekan Kang Epi.
1: Kan moal
0: langsung.
2: Hah,
0: non?
2: Kadong yang terbenar
0: ah. Oh, tong sok kadong yang terbenar sih warna mau.
1: Oh, siapa tuh?
0: Insya Allahnya jadinya jadi arek
2: nyalon Urban Winner sponsor ya ah. Nyalon mesti ke salon berkat.
0: Kadang-kadang sok lucu Kang Epi tewan.
1: Ya gitu. Kadang pisan tapi. Request lah lagu naon Kang Epi.
2: Ah apa untuk kesel bimana sekarang aneh aneh.
0: Naon? Selalu siapan?
2: Lagu kata we. Lagu selang siapan biasa.
1: Mau lagu barat atau lagu Indonesia wae nya? Sok. Tekuna naon dong, bebas. Ya. Sederhana atau malah dicubo?
2: Malah dicubo asa. Kadang-kadang sepuluh cubo sih kamu ngadatinya.
0: Kadang-kadang.
2: Urban sehat?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Urban minus one nya.
2: Ah itu. Kemana nih jadi gitu?
0: Ah, mancing.
1: Kula ngomongkan awas ya teh, hey, Kang Epi. Kula ngomongkan awas sok ajung jurigan.
2: Dar, tadi makan tapi saya Urban minus one nya. Kemana jadi gitu?
1: Ya gitu. Ah, ya gitu lah.
2: Urban, ada si Eta kemana nya?
1: Sah sih
2: tante. Sah kan? Si Fajar.
1: Fajar
2: telepon wae teh. Kemana ya?
1: Fahri.
0: Fahri meren.
2: Fahri, Fahri.
1: Ayah nggak wae ama ayah.
2: Oh, wae.
1: Ya, karena mah nomor telepon kanu gelis ukur.
2: Oh, info di Nagreg lalu lintas saya nak aman lancarnya.
1: Aman ya, lancarnya.
2: Cuma nyungkeun doana aya anu keur di Arab ayeuna aya ieu aya
1: naon
2: aya peringatan cenah di Arab
0: kumpulan
2: tetangga abdi ju umroh
1: naon maksud kumaha ieu teu
0: ngarti diserang ra aya eskalasi
1: diserang diserang saha
0: diserang ku kudon teh
1: hah
0: halo diserang wan keur perang
2: keperang nyungkeun doana wae na aya peringatan wae aya peringatan aya alarm berbunyi wae. Orang doakan anu nuju umroh di Indonesia.
1: Cing selamat
2: di Indonesia, ya. Di umroh di Arab cing selamat sedayananya.
1: Naon diserang naon sih tak apa lu.
0: Naon teh yamut naon teh yamutnya.
2: Ya abdi san pasti ieu cuma dapat info bahwa nuju ayeuna. Jadi anu di luar ruangan teh suruh ke dalam ruangan.
1: Kergenting gitu suasana na gitu. Ada ancaman penyerangan dari kelompok.
0: Ayo aya roket
2: we no. Cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ana.
0: Kala mengepi ya salah on sevenan nu sederhana atau nu mana ya?
2: Mohon.
0: Oh ya udah.
2: Sederhana we.
0: Siap.
2: Hug. Salam nama. Punten abdi nelpon deh mungkin nuju salse. Enjing mah sibuk ya berangkat pagi-pagi terus di kampus. Ya.
1: Mangga.
2: Salam nama kanggo warga Nagreg sedayana, mudah-mudahan sarehat sedayana.
0: Amin.
2: Kanggo mahasiswa S2 sareng S3 Pendidikan Umum dan Karakter Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Saya.
2: Terus kanggo Karang Tarunasa, Kecamatan Nagreg dan Kabupaten Bandung. Terus ayeuna kanggo BPD sa Kabupaten Bandung.
0: Siap.
2: Spesial nama kanggo Urban minus one.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sehat sadayana.
0: Amin.
2: Rezeki nanya
1: Urban. Amin. Kenaon ngabdi?
2: Anu dagang bosa tahu cing laris manis.
1: Amin. Amin.
2: Ya. Anu ngonten wae cing seur anu nge-like.
0: Amin.
2: Ngonten budakna.
1: Mohon nu mengeksplorasi bu anak
0: mengeksplorasi
1: memanfaatkan ya
2: memanfaatkan. Ya, dilan.
0: Ada
2: dilanjut.
0: Ya, dilan ada dilanjut. Apa ini? Ya, enggak sah. Nuhun.
2: Ya, siap. Nuhun terbanyak. Siap. Nuhun. Assalamualaikum.
0: Salam. Siapa budak nu hayang aing mah nu fasilitasi. Dijieunkeun ke urang langsung. Menang ilapat. Oh, dilan. Ini si babe naonan atuh ngawe si babe?
1: Ya tuh kan ayah iya nanya siapa jelma di dia biasanya
0: lain ngeheng deh ya dikira Cimahi ya. Duh, Si acurhat teh.
1: Ulah sok curhat teh ya. Sok panjang curhat teh.
0: Halo, selamat pagi Ricky.
3: Pagi Mang, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Ke, sehat ke?
3: Sehat Mang. Mang,
1: request lagu ulah teh, request lagu ulah teh.
0: Request lah.
3: Bling.
0: Hah?
3: Bling 182, all the small thing.
1: All the small thing, ngebling, ngebling tukang bling ya.
3: Pang.
1: Yo.
0: Kala judulan naon tadi teh?
1: All the small thing.
3: Anu tadi teh dosen UPI.
0: Pak lain mahasiswa S2 SD Luting.
3: Oh, budak abdi jadi UPI, Mang.
0: Jurusan naon?
3: Perfilman.
0: Oh, beda doi atuh ieu mah S2 na teh SD Luna tapi da didinya mun teu salama di Bumi Siliwangi.
3: Budak abdi mah SD karek semester 3.
0: Oh. Lain ujang curhatnya ka radio ka ditu ka dieu aja curhatna ka radio.
3: Entah ai Mang ai nama radio sabeulah teh beurangna jadi Indonesiaan Mang.
0: Oh. Ujang beuki.
3: Kan tarina mah beurang teh kan tarina beurang teh Sunaan. Entah ai nama beurang teh ngalawan Teh Yuni jadi Indonesiaan.
0: Lain beurang sore ai Yuni mah tuh jam 4.
3: Tiberang teh nepi ka peuting Indonesia tuluy cita tangga teh.
0: Oh.
3: Kan tadi nama beurang nepi jam 3 teh Sunda. Ti jam 3 nepi ka peuting teh
1: Indonesia.
3: Sanes dangdut.
1: Oh, dangdut.
0: Aya nama. Ka
3: peutingna baru Indonesia.
0: Aya nama Indonesia ti beurang kene nya.
3: Oh, keun bae. Aya nama Indonesia ka babat Indonesia ieu nama.
0: Keun bae.
3: Tapi isuk-isuk nama can bisa ngalawan. Angger mamang isuk-isuk nama.
1: Oh, can bisa ngalawannya sinya.
0: No. Nomor sepatu.
3: Isuk-isuk mah berat ngalawan trio Urban Minus One mah.
1: Kok trio Urban? Nah,
0: sih isuk duaan gitu dengan duaan. Urdu Urban duaan.
3: Urban duaan.
0: Tapi orang mah duaan, mana mah sorangan kene. Ih, watir, kasihan deh lo.
3: Bener cuma mana? Kita menang dua anak.
1: Tapi itu kadihente jadi menang dua anak ada dia. Ijin sorangan atau?
0: Tenang. Ken weh. Kudu nyontoh mah opi kumis mana teh?
1: Opat akur.
0: Tapi 30 kali kawina.
1: Kopin cerai na.
0: Ada opi kumis.
1: Karena kumis mana kumisan teh?
0: Kumisan teki.
3: Ipis.
1: Lebetkeun kumisna, mah juga opi kumis, boga opat pamajikan akur kabe.
3: Aib, anu ku urang setelah dilaas pengajalanan awe nu ngora 2 tahun gitu, anu heubeul 20 tahun. Ternyata emang urang teh emang jadi lalaki teh kudu siga mangwana.
1: Naon kumaha?
3: Kitu kudu asor ka awe
0: mah. Sarua
3: namanya.
0: Kudu asor kieu. Amun kamu kudu lalajonya podcast Opi Kumis jeung si Gofar Hilman di PWK. Jadi kita ketika kita menghargai wanita, ketika kita bersikap baik terhadap wanita, wanita mana yang tidak akan memberikan sifat tulusnya juga kepada kita? Eta teh aya.
3: Ya henteu, aya Opi Kumis mah artis yang loba duit, Mang.
0: Saacan kawin geus culuk, saacan jadi artis geus 31 kali kawinna Edun, 31 kali.
3: Anjir orang mah moal kuat 31 mah.
1: Teu masa kawin cerai na, anehna mah opat.
3: Mana, Mang?
1: Ya.
3: Mang.
1: Naon?
3: Urang rek nanya ieu. Ya. Urang rek nanya. Kan urang aya geus dibenci ku keluarga Inung nya. Hah? Geus dibenci ku budak kitu.
0: Ya. Kumaha,
3: urang teh geus kaluar, urang teh geus dikaluarkeun ti grup keluarga cing, Mang.
0: Sorry siapa dikeluarkeun.
1: Mikir,
0: sorry.
3: Tah, Mang. Urang teh nang 40, Mang.
0: Ya. Ya, terus.
3: Cek Mamang mending cicing sorangan gitu. Ameh budak ngahampura atau urang nayangan deui, Mang?
1: Eh nama kieu, mane nya aye budak mah direk di komah-komah ge anggeur jadi budak.
0: Benar.
1: Tetaplah berbuat baik, tetaplah menjalankan fungsi sebagai seorang ayah ke budak teh rek budakna kumaha oge. Nah, ana pikiran mane Mas?
3: Mang ai duit mah teureun urang mah mere duit wae.
1: Nya kan bentuk kasih sayang teh lain ku duit tungkul, ku perhatian ku naon teh leuwih bernilai dari duit eta teh.
0: Dengekeun si Wanda teh anu geus
1: kehadiran sosok ayah teh leuwih lebih berkesan ka budak teh daripada ngan duit tungkul.
0: Dengikeun sia teh si Wanda atuh geus
1: pengalaman. Ku datangna ku supportna kabeh kagiatan
0: budak. Cerai, kawin cerai si Wanda.
1: Siap kawin cerai ka aing ngira teh cerai sia teh
4: nu bilang ngadali. Geur-geur mama tahan sok.
3: Mang.
1: Ya.
3: Urang mah semua bisa balik ka imah nu baheula dang si Konci. Eueuh pantau keur urang mah.
1: Heeh, lain kepedulian ka budak teh kan
0: ya,
1: bentukna rea gitu, ulah putus bentuk perhatian teh.
0: Urang mah da eueuh mantan budak.
1: Iya gitu. Lain masalah maneh pribadi, maneh sorangan kumaha merasa butuh teh aya jelema nu
0: kitu.
1: Bener jadi istri deui itu mun butuh sok teangan
0: demi bener, bener
1: demi kenyamanan ke hidup gitu.
4: Penta doana tah.
1: Selalu benar.
4: Abi si Abi tah si Abi kayak dulu orang Abi tadinya buka pesantren dah.
3: Mang. Mang. Tapi orang orang ngerasa jeung awewe teh guntreng wae gitu.
4: Mane wadal non? Wadal, wadal, penon wadal.
1: Salasa. Salasa sama ulah jeung Jumatnya.
4: Ulah, ulah. Salasa sama kira-kira. Salasa sama ulah jeung awewe cobaan jeung tiang listrik.
1: Terbalik sih.
4: Karena kayak efek ngerenyet kita
1: kerja ngebelentrang nih, efek yang belentrang ini
4: kerjaan.
3: Tiang listrik mau meliangan man.
4: Siapa kadu kita wae?
1: Atu bor.
4: Siapa kadu? Ya aku pikir Ujang, Ujang teh guntrang teh kurut. Ningali heula
1: introspeksi. Kieu mana mah encan ge encan geus berpikir negatif, nya akan jadina negatif, berpikirna positif, ke jadina positif. Amun mana ngi wah urang nya awewe pas awewe eta mana encan ge aya awewena geus mikir kitu nya bakal kajadian kitu.
0: Iya.
1: Ah boga tekad urang mun ana boga jodoh deui rek bener-bener ah rek membahagiakan menyenangkan jodoh urang kitu atuh pikiran urang guntreng wae encan ge acan aya awewena geus mikir guntreng
4: sia mah. Si Wanda si geun heueuh ngomongan batur sorangan ge can pernah sih teh.
1: Emuli linteng ni.
3: Jangan tak batur jangan dur kawak.
1: Tak itu.
4: Kyo, kyo, ki, ki. Urang boga analogi ya. Motor ngaberbet, nya motor ngaberbet dipakena tengenahan. Maneh ngomelan motor atau nyangan motor deui?
3: Nya lamun mesinna nunggeus ripu mah nya mending ganti motor deui.
4: Ha, tadi omean.
3: Lamun mesinnya, tapi lamun masih karbu atau kelistrikannya kurang diomean. Tapi ngus mesin, ngus kudu turun mesin gitu, ngus mau balik turun mesin mah.
4: Nah, sih mah ngus gitu aye. Omean, yang etak gitu-gitu mobil mana? Aduh kumane mampu soalnya bukan ulain, mah bising teu mampu gitu.
3: Mang, mang.
0: Oi.
3: Kamari teh basa masalah gede teh, urang teh ka psikiater mang.
0: Walah sih ya.
1: Terus teater mana
4: ngom dirinya aduh alus mah padahal
3: teater
4: di Garut geuna di Garut
3: itu serius orang ke psikiater kamari teh
1: terus
3: urang teh ke psikiater gitu nya urang teh nanya ke psikiater teh urang teh boga masalah naon terus cek psikiater teh ngomong kieu cenah ai bapak nikah pertama sama istri pertama umur berapa urang teh ngomong umur 18 dok cek urang
0: oh
3: kenapa bapak mau nikah masih muda cenah cek si dokter teh iya saya diburu-buru nikah sama istri cek urang teh istrinya minta nikah terus oh bapak ngerasa cinta enggak sama istri cinta itu apa sih dok cek si dokter teh ya kalau cinta itu ya bapak rela berkorban dan berjuang enggak mau nyakitin istri
4: tah deh dokter teh tah dokter naon eta
3: dokter
1: sekolah
3: psikiater
0: rumah
3: sakit Maranatha
0: wah benar oi
3: mayar urang mayar konsultan teh mang konsulte urang mayar 20.000
4: apa halus lagi dah mah anu gratisan atuh
1: sia ngobrol di warung pos Hansip gratis
4: mah jeung kopi kumis
3: terus cek psikiater teh mang seneng ngomong cenah oh bapak mah berarti terjebak bertahan sama anak selama 20 tahun sama istri pertama teh
0: waduh
3: iya mungkin
1: dong lainnya ah gitu
0: terjebak.
3: Terus sekarang bapak sama istri yang kedua gimana? Ya sekurang tuh istri yang kedua teh cemburuan kalau saya ketemu anaknya marah-marah terus dok. Sekurang teh ngomong gitu. Terus sekarang gimana? Sekarang udah lost contact, udah nggak pernah ngabarin lagi, di chat nggak pernah mau, diajak ketemu nggak pernah mau, didatangin ke rumahnya juga kabur-kaburan. Oh, jadi bapak maunya gimana? Mau selesai aja kali ya dok, buang sampah di pinggir jalan. Dokter teh seri banget. Dokter teh seuri. Kenapa buang sampah di pinggir jalan sih, cek dokter teh. Dokter ada tulisan di pinggir jalan kalau buang sampah cabut nyawa aja.
1: Pada tempatnya,
0: pada tempatnya.
1: Dan cabut nyawanya. Ah, langsung mana tuh pasti. Dokter udah punya pacar belum? Mantek gitu ya.
3: Entuk, mang entuk dak dokter nang senior mah oh, 40-an lah.
0: Lalaki awewe.
3: Awewe itu kan. Lala awewe. Oh. Awewe dah Chinese, Chinese
1: oh, dokternya. Oh, iya, Maranatha.
3: Maranatha. Terus si dokter teh intina kieu cenah, "Bapak, Bapak harus harus mencintai diri sendiri dulu."
0: Eta.
3: Cek si Bapak teh, "Kenapa, Dok?" Cek orang teh ngomong gitu. Kan orang teh nyarita cek orang teh umur 5 tahun teh indung jeung bapa teh papisah mang. Jadi orang teh tileuleutik teh hirup jeung Nini geuning mang. Jadi orang teh tengarasa aya bapa, tengarasa aya indung gitu.
1: Broken arm teh geuning.
0: Papisahna kumaha eta teh? Papisahna teh leungeun jeung hulu kitu di mana gitu.
3: Nya teu papisah leungeun jeung hulu sih, jadi papisahna ceuli jeung suku teh pajauh gitu mang.
0: Oh ja bener, eta mah bener. Suku jeung ceuli mah pajauh.
1: Heran kana suku jeung leungeun sia eta mah.
0: Emang geu pajauh, lamun deket mah sieun. Jadi anda teh kehilangan sosok figur seorang orang tua gitu ya.
3: Nah, terus cek si dokter teh, bapak teh harus sembuh dulu sama diri sendiri karena apa? Bapak mah enggak pernah ngerasa kasih sayang, enggak pernah ngerasa dicintai sama orang. Jadi begitu ketemu orang baru yang mencintai dan kasih sayang, bapak teh hilap gitu segala teh diedankeun gitu mah.
1: Taena
3: ini ninggalkeun budak.
1: Aena orang nanya ka mana saya teh si
0: Iki.
1: Amun mana teh nyebutkeun dua jelema nu maneh nyaah saha unggul?
0: Hiji.
3: Nini urang jeung budak urang nu panggedena.
1: Tah, kan eueuh diri mana sorangan eueuh dina dua eta.
0: Kuna mah diri
1: mana heula sorangan.
0: Diri sorangan. Karena diri anjir. Urang teh kan awak
3: eta. Anjir keren, ieu keren demi Allah keren, ieu keren. Ieu keren, ieu keren. Anjing keren, keren.
1: Eh, anjing atuh sia teh.
0: Tah ka ujang anjing we,
1: Bang. Sok, kadang tidak sadar teh kitunya urang teh nyebut diri urang sorangan kalau yang kita sayang teh sebutlah diri urang sorangan gitu.
3: Urang adanya i radio ya 7 tahun di keren bisa dia keren.
0: Oh. Tong bare jebleh, sia teh tong bare jebleh.
1: Sok aja sok ayeuna mah belajar bener cek sipik sekolah belajar mencari diri sendiri heula, bahagiakan diri sorangan. Kalau memang butuh orang yang mendampingi Anda untuk sama-sama bahagia sok teangan tapi ku serius gitunya, ku maksud ulah jadi hanya orang hanya hawa nafsu unggul gitunya.
0: Mana amun hayang ngobrol lebih panjang, kadieu mawa kopi orang bari udut ngobrol di dieu, di udara mah panjang lah, karunya batur. Oke.
3: Okay?
0: Oke.
3: Okay. Kopi naon?
1: Kopi hideung anu tiis teh anu aya rasa buahna teh.
0: Raspberry jeung berry manuka atau triple peach.
1: Korek itu. Siap nya, nuhun nya, ge diputer laguna nya.
3: Yo nuhun.
0: Yo. Anggaran kadang jelema teh wan kieuan ningali heula ka luar heula saacan ka dirina sorangan.
1: Nah, itu poho kadangnya pohonya.
0: Jadi amun segala sesuatu hayang beres teh ulah wa kaberesan batur diri sorangan heula beresan.
1: Geus diri sorangan beres kerek bisa beresan batur.
0: Eta sama aja dengan mencintai. Sebelum kita mencintai orang lain,
1: cintai diri sendiri dulu. Bahagiakeun diri sorangan teh juga aing ribet teh hayang bahagia hayang keluarkeun.
0: Ah, da mane mah. Mane mah kebelet eta mah.
5: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.
6: Di suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Secepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung. Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: 105,1 FM is suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Lagu dengan Green Day dan juga American Elmi.
0: Eh, ayo mana nih? Sudah kagak kurang. Dah emang Amerika masih gak gitu kan.
1: Idiot emang orang Amerika gitu.
0: Ya cek si
1: saya. Yang jadi penguasa dunia cek si.
0: Vokalisnya teh Billy Joe. Billy Kang Joe gitu.
1: Billy Joe P Project.
0: Billy Kang Joe. Sahabat, nanti kita akan buka tekor, tapi setelah kita bacain WA ini semuanya beres kedela, lagu nangke anu aya diputer nu eueuh mah wayahna nya bising can ka apaan? Can ka transfer kabeh. Nya ayeuna mah kita akan menghabiskan dulu WA yang ini, kita bacain, nanti kita buka tekor.
1: Ya. Kita ani nih, sebenarnya anjing selamat hari Rabu, sadayana lagu nama Diamond
0: SS
1: in the Sky di Hana katanya.
0: S Diamond.
1: Apa S Wars?
0: S Diamond merek.
1: Oh juga Wars gitu ya. Salam kanu tujuh bertugas, sahabat suara mugia dipaparin kabarokahan Yuswa sareng kabarokahan rezeki. Amin. Spesial untuk suamiku, I will always love you forever.
0: Ah, geus check in saya rek check out.
1: Sudah
0: di nu eta
1: di Shopee-nya.
0: Shopee.
1: Rek marekeun virtual account-nya mah dibayarkeun nya.
0: Soknya.
1: Ah, apal teh Ani mah.
0: Ah, sok teh Ani.
1: Sok itu dah pamajikan memuji-muji itu soal ayah. Terus saya ngomong sama ayah, ayah ini ya virtual account-nya cuman 140.000 dah.
0: Kamari geus jujur lain datang. Ah, ieu teh jam tangan saha COD deh. Aing keur di mah.
1: Bayar
0: pasti. Pas eta teh
1: makanan kana paruban internet teh
0: teu urang mau bisa lelajo Netflix, wana

0: terbaik nih Melsa jawabannya. Karena ini menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Buat Anda yang butuhnya di rumah aja buat penggunaan pribadi,
1: ada
0: yang namanya Ecofiber ya. Ini teknologinya fiber to the home. Harganya mulai Rp290.000, kecepatannya 100 Mbps. Atau mungkin yang butuhannya untuk usaha, bisnis, kafe, kantor atau apapun, ini ada yang namanya Raya Basic ya. Dengan teknologi kabel serat optik, dengan dynamic public IP untuk direct access langsung ke perangkat Anda. Ini harganya Rp600.000, kecepatannya 250 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
1: Baik, kembali lagi ke WA. Ada Kang Alvi di Cianjur, bismillah. Request lagu nama nu bertemakan Persib, pokoknya malah sing menang Persib lawan Seoul ayeuna, amin. Salam-salam kanu nuju di jalan, sing selamat sehat tur barokah, amin. Omat, sena utamakan keselamatan berlalu lintas, hindari penggunaan HP saat mengemudi. Salam presisi.
0: Wah, termasuk puntennya.
1: Kala. Pak Alvin ge ieu. Ieu, Wan. Bapak polisi.
0: Ya, dari pihak dari kepolisian ya. Tapi memang gini-gini punten ya, punten akang-akang anu ojol ge cing rada ieu nya.
1: Ya.
0: Saya tahu maksudnya aik narima order mah kasih siheula tuh. Amun anu ningali map geuda aya adabna gitu.
1: Nah,
0: gitu. Kulah jadi ana mah cicing di tengah ngagokan ngoprek HP. Oke, ningali map ningali naon cing ada aya adabna kasih siheula.
1: Jadi ulah bari maju
0: ulahnya amun narima order mah kasih siheula geureun heula tuh punten ya. Kakak nu driver online-nya kadang sok ngagokan gitu.
1: Ya, kade.
0: Dengan alasan da aing mah keur ieu senyawa alasan da ngaganggu kenyamanan nu lain atuh.
1: Bising, bisingnya.
0: Kasih sih heula ulah sok haroream.
1: Ah, gitu.
0: Maksudna teh da aing geus cilaka mah saha nu ieu keluar.
1: Bukan tabrak bener kumaha
0: kumaha mainan labu. Sok bari ngoskol-skol HP.
1: Ah, gitu.
0: Gitu maksudna teh.
1: Nya. Pon aing mana geus aya tarikan teh poe aing.
0: Tarikan dahareun cara aya
1: Cuma rudet temen cendahar mah.
0: Cenaya nung hirim daharin tadi jadi rada rudet.
1: Aya Kang Arlen. Wilo jeung enjing mamang-mamang urban requestna System of Down. Tuh aya euy ieu teh can di
0: System of Down mah aya.
1: Eueuh.
0: Aya System of Down mah aya, tapi laguna teh lengkap ari 3 siki 2 siki pun salah.
1: Aya kitu da eueuh bieu urang. Bieu eueuh neangan jeung si Tamam.
0: Heeh. Bener neangan atuh.
1: Persib kikau jam sabaraha?
0: Panon, Pak. Teangan teh make panon kitu.
1: Nah, itu make leungeun.
0: Di jam 5
1: di mana sok
0: di RCTI mungkin nama cuman di si YouTube na
1: Rans
0: tab kan asyana anti siaran
1: lain anu RCTI Arab
0: lain ya Rans RCTI Arab kan utama YB
1: oh YB mana
0: anu timnas Indonesia utama ya mana ya mah di
1: Rans benar
0: Rans kemarin masih Uus jeung si Omes anu ieu na teh komentator na teh
1: Akung jadi Hanap. Assalamualaikum Mang. Ah, Wakung bawa-bawaan.
0: Lain.
1: Udah jeung
0: oyak ieu. 50 leuwih Wakung.
1: Request lagunya Still Hearts Is Gone. Da ieu teh aya euy. Salam ka barudak sales Kara, mugi dinten ayeuna dipasihan kelancaran.
0: Santan
1: atawa naon teh? Nya Kara mah santan. Salamatan sareng omset nu ageung, amin.
0: Amin sok sing lalancar nya. Ayeuna diinum teh nya ku orang ieu mah nya. Orang nu teu nyapaleun sakana minuman
1: langsung. Susu disebangkan susu.
0: Nya simpati.
1: Wan urang pernah basa itu mah wan minum Kiranti.
0: Ya teu kurang kan eta mah jamu.
1: Teu apal, tapi kan jeung awewe eta mah Kiranti mah.
0: Tapi kan kandungan jamu eta geus aya sebenarnya mah kan mana kesok jadi uring-uringan mah minum Kiranti.
1: Nya. Sok jadi istilahna mah siga mana
0: we ayeuna. Sensitif.
1: Siga mana we ayeuna kurang dahareun gitu.
0: Ya gitu
1: Ada Teh Nia, mat pagi Almi Awana request laguna Aerosmith. Salam buat Bunda Mary, Arabia Ciu, Mami Deva, Teh Ani, LE, Beng Beng, Jasep Kopo, Mas Dese, Mami Jidni, Bandang dan semua jamaah urbannya. Hatur thank you, siap.
0: Asep Mulyadi juga sudah masuk nih. Wijeng anjing akang dua urban berbahagia selalu, request lagu POD,
1: Youth
0: of Generation.
1: Okay.
0: POD ya. Salam for all sahabat Iswara, thank you Perumnas.
1: Thank you Perumnas. Mas Bey, suara seru, isuk-isuk hadir ban. Today is Persib Day. Play story of the year until the day I die.
0: Story of the day karena until the day I die and ngal gedai.
1: Siga Mama Gupron.
0: Kunaon Mama Gupron?
1: Cikopai, Samsai.
0: Mama Gupron itu di Bandung barat
1: katanya. Cianjur.
0: Di Bandung
1: oge sempat. Da kan ieu lah, anu ngamen awalna mah.
0: Ya ngamen.
1: Mama Gupron teh. Ayeuna mah di mana, Wan?
0: Buka tanya
1: di Buka Padepokan soalnya, Wan.
0: Oh, di Depok.
1: Sian Depok.
0: Padepokan di Depok kan?
1: Nyantat.
0: Pegunungan di gunung.
1: Kudu namanya?
0: Nya.
1: Pak Haji damang Pak Haji.
0: Assalamualaikum.
1: Isuk. Assalamualaikum Haji Pak Isuk. Mudah-mudahan sih sehat ya Pak Haji. Cara apa kayak ditaruhin.
0: Hadi juga sudah masuk ya. Assalamualaikum. Kumaha daramang? Waalaikumsalam. Di Hadi di Cijaura badai request lagu Jessica Simpson katanya ya. Sama kanggo sadaya Iswara Miugi sarehat sareng arageng.
1: Mugi
0: sareng barokahnya atuh ageng milik.
1: Ayo oge ya tebak skor ngeus ditampung ya nya.
0: Can kayak can diderkeun.
1: Aya Kang Kandar, Kang Kandar damang Kang Kandar. Good morning Do Urban sedang streaming di Ciloto Puncak Cianjur.
0: Wish.
1: Sinyal bagus jos.
0: Anu sepatunya Ciloto mah kan.
1: Eh tema loto merek sih teh.
0: Oh, lain aya pabrik sepatu loto.
1: Lain ya. Hanging by a moment dari Life House. Kirim salamnya buat pendengar di seluruh penjuru dunia. Thank you guys. Hatur nuhun. Siap. Pindah aina ka gunung deui, ka Gunung Puntang tapi lain mah.
0: Linkin Park sudah diputar tadi ya. Dari saya itu.
1: Tempat kengaran.
0: Tono Pasir Honje juga nih. Halloween misalnya. Thank you love today, maung day, yorobun.
1: Yorobun. Yorobun.
0: Bahasa Korea.
1: Bahasa Korea.
0: Naon artinya?
1: Ah, duhun. Meureun.
0: Siapa ada sekarang?
1: Aya, Kang Uten, assalamualaikum, Kang Wana, Kang Almi.
0: Waalaikumsalam.
1: And Iswara crew also friends of Iswara Bandung sekali deui ah full support to Solusi. Terutama Wan Bandung Local Pride. Tu lebih kalem lebih wise lebih baik nyukeun sayangnya TJL siap. Kamari teh aya videonya Wan nya eta teh ting bener ting teh di Sukabumi Wan. Huh? Pas di Solusi rek manggung teh penonton teh bubar.
0: Itu bubar anu ya, no, masih nonton oge lain teh.
1: Saeutik lah kitu.
0: Nah kan kita teh peminggu penting mi terakhir tampil kan isuk geura rawe teh nu cari cing nu nganggur anu balik isuk gawe. Positif thinking.
1: Atuh jeung naon atuh mah layar malayar tiket aik ada tu balik kuat tu.
0: Ya kan tu sore nama tu stesen. Tengah jam setengah 11 jam sebelas jam 10 lebih. Mana balik mana? Ah isu kurang gawe balik.
1: Mau nunggu tiket ni?
0: Nganggur.
1: Acak sah aku mau nanti
0: freelance
1: juragan juga juragan sih teh. Semoga
0: pol freelance.
1: Assalamualaikum. Ayah akun DJ Cadas request laguna kotak beraksi. Tah kotak geser wa tah. Kotak oge nyawanya kamari teh keur manggung di kota tua teh eureun aya nu ngalempar gas bau tah eureun jeung Arman Maulana
0: lembekok itu
1: nya gas teh menyengat bauna teh menyengat gas
0: kumaha maksud gas LPG
1: eta mah eta siga flare dialukeun
0: kecil mana aya asupna mun
1: oh bukuna jadi bubar dieureunkeun we. Salam kanggo Kabi Imas nu badai umroh mugi lancar di jalanna amin
0: sareng
1: ka Pato tong tibra teuing bebona. Hatur nuhun Do Urban sukses teras pokona persip 3 poin amin. Amin mudah-mudahan kita bisa bisa meraih angka penuh.
0: So, Firman mah mau dibacakeun da kamari geus menang hadiahnya.
1: Kalem ke dibacakeun
0: kabeh. Mau dibacakeun
2: Firman. Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.
3: Shine bright like a diamond.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab

diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudiomallbandung atau hotline di 02-2806-01-2000. Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: bisa meraih angka penuh sahabat suara melawan Soul FC.
1: Siap-siap sahabat suara, kita akan ada skor, tekor, tebak skor ya.
0: Ya, sekarang kita buka tebak skor.
1: Jadi pakai papan ketik BDG, spasi nama, spasi ubo, spasi tekor, spasi berapa?
0: Berapa
1: ya,
0: berapa?
1: Bisa dua hijab, persib.
0: Ya.
1: Wah, atau seri atau naon ya.
0: Dua orang yang beruntung akan mendapatkan makan gratis di Sate Sedap Betul Karapitan 48.
1: Ya, 150.000 kalau yang betul ya.
0: Seorang kata tanya.
1: Seorang bisa ngajak siapa pokoknya sakituan weh nya.
0: 150.
1: Ketuaan, ketiluan pokoknya sakituan ya.
0: Sok nya.
1: Silakan. Formatnya jangan lupanya kayak me urang ngarekapnya gampang, jadi noe ketikan tekota kapisahkeun KB. Jadi BDG spasi nama spasi ubur spasi tekor sebera-seberaha saha bisa 2 hiji persib 2-0 persib atau naon ya.
0: Tangke follow oge Instagram dari Sate Sedap Betulnya.
1: Nah, sedap
0: follow
1: betul. Sedap Betul 48 ieu teh IG-na teh sok di follow heula nya.
0: Sok.
1: Kagak suara pada sedap lah di dieu
0: mah. Betul.
1: Ini secara redap nih ya game ulapo, tapi ini mah nanti hari Minggu adanya.
0: Boleh.
1: Di Asian Food Market. Oh, Sunday Brunch. Setiap hari Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore di The Papandayan Hotel di Pago Restoran tempatnya. Anda bisa menikmati menu all you can eat Asian Food Market pilihan. Ini dari mulai Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate sampai aneka dessert favorit. Ini cuma 250.000 net per orang, ada promonya buy 4 get 5. Reservasi mah tinggal WA aja ke 0811 2232392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
0: Sambil nungguin tekor masuk, kita bacain WA lagi sahabat. Kang Agus si Calengka, Bon Jovi siap. Mang di Arab teh keur diserang ku milisi Houthi mang nya bener. Kurang kan bener milisi Houthi di Yaman.
1: Cek mana iraha cek mana?
0: Tadi pas ngobrol jeung Kang Epi mana?
1: Tanya sana nyerang teuing mana mah?
0: Houthi milisi Houthi di Yaman keur diserang gitu. Keur diserang aya nepi ka aya geus aya ningali roket tawon kitu kan sipubur cakan wan. Duh,
1: Mang Api mana mah?
0: Nya lamun Mang Api mah moal ditah asup ka imah atuh.
1: Hah?
0: Moal ditah asup ka imah.
1: Sing kapareubeunan ku Mang Api.
0: Eta ya si Pak Babe euy.
1: Sweet Home Alabama.
0: Sahaya teh.
1: Eta listening screen screened. Lean screened.
0: Sweet Home Alabama. Oh, be.
1: Ya.
0: Oh, be.
1: Awanda sina menghibur. Tita tadi kita sudah menghibur Pak.
0: Ah, ada tanu wae. Kurang kopi si mana mah. Ada kada tanu
1: tita tadi. Ngirim atuh da. Budi tar ngirim.
0: Aya Imam si Maya, assalamualaikum Mr. Wana, Mr. Elmi.
1: Waalaikumsalam Imam.
0: May I request laguna Avenged Sevenfold anu Dear God, siap. Dikirim kangge sadaya pejuang rupiah menuju berjuang. Semangat pokona mah. Mugi rezekina baik halal
1: dan berlimpah. Amin, amin. Amin.
0: Mang, eta lagu Slaon Seven sederhananya, style musiknya saya mirip-mirip Linkin Park anu Faint. Coba geradangkeun. Oke. Okay.
1: Iya, ini dangkeun.
0: Ibunya Jidni ya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Akang berdua dan kru Iswara. Lagunya membebas aja. Yang penting enak. Salam dari buat suami yang lagi di Bandung.
0: Musa minggu,
1: sudah seminggu di sana. Sehat-sehat terus ya Abah Andang dan semua pendengar Iswara semua. Dan buat Kang Elmi, Kang Wanda sehat selalu, panjang umur, amin. Tambah rezeki juga yang berlimpah dan tambah berkah hidupnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin.
0: Amin ya, ya Allah. Ya
1: sok yang mau tebak skor mana nggak? Formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi tekor berapa berapa. Yang beruntung dua orang nanti akan dapat makan gratis di sate sedap betul di Jalan Karapitan nomor 48. Masing-masing nilainya 150.000.
0: Sok
1: rek sorangan
0: rek, rek tong
1: seng, bebas,
0: rek sate
1: bebas. Rek dimsum aya
0: pegau si goreng aya. Assalamualaikum Urban Minus One, lagu nama Scorpion, siap kita tampung ya. Yeah, salam Imang cenah, semangat ah, hatur nuhun di kopi puncak kosong, puncak
1: kopi kosong ya.
0: Jika tengah ropi cenah, jika tengah ropi
1: mah saat kopi lagi
0: nya sok ah. Di tekoran tebak skor Persib lawan Soul FC di Antos, di Arantos, di Arantosnya, ayeuna mah lagu heula lah.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yuk.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
5: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
8: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi,

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudiomallbandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung. Hey!

0: mudah-mudahan menang ya Allah.
1: Kita tungguin tekornya Sahabat Suara ini bebasnya. Bebas. Seperti si Atek ya, mang tebak skor hayang mah Persib menang, tapi realita memang beda kasta mang. Lumayan jauh ah, tilu hiji tim Korea senang menang, tapi Persib tetap optimis menang. Tapi tebakannya sih tilu hiji Korea nu menang.
0: Tapi Persib tetap optimis menang. Kumaha tuh?
1: Jadi baik mun Persib menang alhamdulillah, hati gembira mun iya bener alhamdulillah menang kocer sih.
0: Tapi obatnya ya berdak follow oge IG ti Sate Sedap Betul 48 nya. Follow IG-na Sate Sedap Betul 48. Soalnya ke dua orang mendapatkan makan gratis 150.000 di situ.
1: Si Bae Ciwidey mah hiji sama senanya.
0: Oke.
1: Skor hiji sama.
0: Ramdan oge hiji sama.
1: Banyak yang menebak seri juga ya.
0: Dede Awiligar hiji kosong mang jeung Persib.
1: Ya.
0: Bawa poin penuh. Soalnya kieuan jujur lawannya. Iya ya, saeutik obrolan-obrolan teungeunah nya.
1: Obrolan teungeunah kumaha mi?
0: Pelatihna si Kim Gidong.
1: Kim Gidong teh
0: pelatih si
1: Gidong, si Gidong, Gidong Camis lain.
0: Lain ini Mas Kim Gidong. Ngomong secara terbuka akan memberi waktu bermain untuk 5 pemain dari Osan High School.
1: Udah ke SMA, udah ke rumah gang main bola di
0: CLFC aja. Gitu nya sok we teh naon. Kuduna mah kabeh lah.
1: Jadi nganggap remeh ka Persib si Gidong teh. Eleh sia somong gitu mah. Sok we tinggal ikut. Urang mah beki leuwih beki bae di KG-nya dianggap rendah. Yang bisa membalikan keadaan urang mah leuwih beki kitu, Mi.
0: Amin. Anu penting menang urang mah lah. Iya. Ya Arabia Ciu 2
1: Seoul
0: 1
1: Persib.
0: Ah, berarti eleh euy.
1: Ya kuna naon dengan ge tebakan atunya.
0: Tapi lain naon wan tebakan teh sakaligus doa oge wan doa.
1: Itu kan doa memang hayang ieu meureun
0: hayang. Hayang sate sieun mah.
1: Ya sebab kayak main doi, saya tembak inah doi.
0: Ayah ke home dua kali doi. Tapi kan kudu apa ya, melangkah lebih. Karena kita tahu sekarang mah di Asia tuh
1: persepeda. Iya.
0: Sepeda level aja si Eta mah.
1: Ah si Eta tuh.
0: Ah si Eta we lah. Kan we da nu meunang merayakan we eleh ke Korea urang.
1: Oh, kan we. Tapi da apa ya, da si orang pemain Persib teh juga sedang ke Korea sekarang. Di sana juga sudah disambut nih sama banyak ternyata bobot orang Sunda nu di Korea teh nya.
0: Weh, syukur. Si eta teh si Sawan Daisuke gitu katanya. Si Timo gawe di Korea apa tapi geus balik aya mah.
1: Kan baru dak tipikor di ditu Mi. Tim picking Korea.
0: Ah iya.
1: Tim picking Korea nya tipikor di ditu teh. Tarawakan anu teu baralek ditarawakan.
0: Pickingna teh ku P eta mah.
1: Nya, tipikor.
0: Tipikor. Tah. Sahabat,
1: ayo ge orang Korea nu ka dieu.
0: Oh iya atuh pasti.
1: Ka Bandung mi orang Korea aya rek wisata.
0: Aya aya.
1: Mun ka Bandung orang Korea pasti di L Hotel Bandung.
0: Sting.
1: Kunaon coba bet milihan di L Hotel? Karena L Hotel ini dari titik awal sempurna untuk menjelajahi kota Bandung.
0: Mencari ke jalan titik awalnya.
1: Ya, ke jalan Braga yang legendaris itu cuma 50 meter. Ke stasiun Bandung cuma 10 menit sahabat suara ya. Intinya ini jadi titik sempurna untuk menjelajahi

0: 0877 677 0067, dan follow jangan lupa Instagram @hlhotelbandung.
1: Aya Kiki tekor mang Persib menang 4-2. Mang ari WHO tos damang kitu ari enjing bade siaran ke urang tarosulanya.
0: Kita lihat saja nanti sikonnya ya.
1: Ditarosula. Yogi Wigi 2-1 jeung Persib.
0: Oke. Okay. 5-2.
1: Nah, dari mana itu 5-2?
0: Itu umur
1: ai mane pada ditah umur.
0: Ya sudah jawab jeda 5-2.
1: Aya Mang Sarip, Mang Sarip, cager Mang Sarip.
0: 2-1 untuk Persib juara sebenarnya siap.
1: Amin.
0: Teh Ani LA juga
1: 2-1.
0: Dengan dua
1: Persib 2, Iji Soul FC. Nah, hari mana hari itu teh Ani geus pupu.
0: Wah, eta teh ngali nu tekorna tuh.
1: Hah? Nah, ini dia.
0: Ya makana. Ngadaftar kena pake ngaran batur
1: teh te Ani teh terdaftar di teh teh ayo pake ngaran batur ke tetap yang ngaran teh Ani ya, teh Ani
0: Ridwan berarti
1: ya Ridwan ya Muhammad Ridwan aja
0: ya ya beda kan Ridwan LA
1: kali ini kawon mang Persib 2-1 unggul tim tuan rumah nya ditampung ditampung
0: keun Bang Firman oke nya
1: menang
0: we 2-0 kalau Persib mang sugan we Menalo Peralta jeung Balsa kasupkeun.
1: Amin. Amin. Ieu lagu WhatsApp na teu aya Mang Firman nya wayahna nya.
0: Lagu WA.
1: Heeh. WhatsApp for non-blood. Aya Mang Andi Persib 2 Soal hiji. Amin. Allahumma amin.
0: Tah. Amin. Amin.
1: Doa ieu teh Mang Andi teh. Ya,
0: naon dengan doakeun.
1: Aya Mang Ahmad. Hiji-hiji memang cekap sekantenan request lagu aing mendukung Persib di pas band.
0: Tadi atas dari Persib
1: lain eta mah. Tadi mana terakhir mah kemarin Panji Sakti sate acana kuburan.
0: Panji Sakti aya no pendukung
1: Persib. Heeh, aya eta non teh Chan Persib tadi lagu Panji Sakti teh anu naik ke puncak tinggi Persib Chan. Aya oge ieu sa Teddy Seoul 2 Seoul 0 Persib 2. Kang Ian Suryaman di Balenda
0: Seoul 2-0 Persib sama ya.
1: Mang Agus.
0: Harap timis kudu lah optimis mah nya. Semoga we nya.
1: 2-1 si Agus mah
0: nya. 2-1 lah sok lah. Jam Van Halen cenah.
1: Hah?
0: Jam enggan datang deui.
1: Ka mana we sama eta mah Joel.
0: Oh, Joel.
1: Ai jam mah jam hidup teh teu gampang, teu cukup kudu dipikiran, kudu bari dilakonan eta jam.
0: Bener.

0: Indonesia. Suara. Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.com.

0: menang lah, mudah-mudahan menang, menang ya Allah.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Supaya
1: tapi barang. Ini terbagi tiga berarti ada yang tebak skornya nu seri, ya. Bajang seri banyak yang nebak satu sama, nama dua, dua, dua juga ada, ada yang banyak yang nebak Persib menang, banyak yang nebak juga Persib kalah.
0: Tilu berarti kan bagi tiluan.
1: Bagi tilu.
0: Bagi tilunya.

0: Tuhan lah, soalnya sahabat suara, taktik rotasi pemain muda dari Seoul FC ini menjadi,
1: semoga bisa dimanfaatkan ya untuk Persibnya.
0: Ya bisa keuntungan atau memang kesehatan lebih ngarah rabret budak orang aman biasanya kan gitu kan ya.
1: Nah, mudah-mudahan gitu. Dua kemungkinan lah ya, tapi semoga lah Persib mah lebih solid we lah ya, main alus lah.
0: Ya.
1: Ikhtiar lah semaksimal mungkin, hasil mah ditawakalkan lah.
0: Gitu.
1: Semoga menang gitu ya.
0: Ya
1: gitu. Itu sahabat suara. Nah, yang namanya usaha mah harus maksimal ya, seperti usaha mencari provider internet yang mantap mah harus maksimal. Melsa jawabannya yang maksimal mah. Pilihannya teh sesuai kebutuhan atuh. Anu butuh ajang tempat usaha, jang kafe, kantor, ada Raya Basic namanya. Teknologinya kabel serat optik dengan dynamic public IP, jadi aksesnya langsung direct ke perangkat Anda. Ini harganya mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Atau butuhnya yang untuk penggunaan pribadi di rumah aja. Ini ada fiber to the home, teknologinya ada Eco Fiber namanya pilihannya ya. Ini harganya mulai 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik.
0: Mang Jasep Kopo ya tekor. Seoul tilu versi biji realistis memang.
1: Yes.
0: Tenang naon sok ditampung we.
1: Realistis memang biaya nyobian sate.
0: Mang, tadi kata-kata daging unggul loh, sumpah abi muringkak sih namang. Saacannya akabatur kudunya heula ka dina sorangan eta mah mudah-mudahannya bisa direalisasikeun.
1: Tapi pertanyaannya kumaha sih urangnya ka dina sorangan teh kumaha carana?
0: Jadi anu kurang nyahoma nyah ka diri sorangan teh wanya kahiji mah taat ka Gustina nya wanya. Ya ka Allah kitu taat urang teh. Kadua nama tong nyiar macem-macem lah.
1: Tong nyiar atuh teh mah lain-lain bentuknya ka diri sorangan atuh.
0: Heeh, maksudnya lebih menghargai ka diri sorangan teh wan paham da anu nyaho dirina nya dirina oge.
1: Kieu mah nya lamun sederhana mah kadang urang poho geus jadi orang tua mah nya. Kabeh teh jang budak jang pamajikan. Kadang poho sebenarnya urang ge boga kahayang boga naon anu mungkin akan itu tertunda karena mendulukan keluarga alus nya alus. Cuman kadang satu sisi mah amun aya keluangan tak perlu urang ge memanjakan diri sendiri.
0: Spakat.
1: Me time teteh. Ah urang keur hayang misalnya hayang ngopi sorangan ngopi itu kan memanjakan di sini atau ker ayang naon misalnya
0: itu mah
1: boga barang naon ayah ayah kemampuan nama yang penting keluarga geus tercukupi akhirnya asal ulama kawin deui we
0: eta mah anu geus jeung keluarga tapi anu misalkan bebujangan keneh mah nya yang ka diri sorangan teh sederhanana oge geus lah urang teh tong hayang nyahok anu sagala rupa teh
1: menjaga kondisi kita
0: gitu.
1: Biar tetap sehat untuk bisa tetap berikhtiar untuk keluarga itu juga
0: salah satu
1: bentuk nyangka diri orang sorangan karena olahraga nanti ame urang sehat urang sehat mah urang teh bisa berikhtiar rencanakan nafkah jang keluarga
0: investasi
1: itu
0: teh
1: tah kitu bujangan geus sarua kitu bah urang kudu mempersiapkan diri urang sorangan jang kaharepna kumaha nabung lah naon lah
0: kitu ya ngomong kere sorangan hayang muli ieu hayang naon hayang segala nyaho menang tapi sesakeun aja investasi urang oge nabung naon jujur urang ge da nabung mah wan ti keureng urang nepi ka ayeuna ge alhamdulillah teh sakalan duit jago.
1: Aku lagi tiba-tiba terpana beak, kau heta bukan?
0: Nya, ulah di hamur-hamur tei. Ya sahabat, ulah khawatir lamun WA nya teu kebacakeun. Da geus ka data.
1: Nanti direkap. Nanti direkap nya engke no mana no besok diumuminna saha nu dapat
0: nya tuh.
1: Sate nanya.
0: Nya dah Persib lagi ayeuna sore mainna jam 5. Di CCTI jeung di Rans, amun di YouTube mah di CCTI.
1: Ya, di Rans teh.
0: Di Rans amun salama lah. Nya, mudah-mudahan lah ya jadi hiburan deui, jadi ubar kanggo urang sadayana keur mah tengah bulan nya. Persib eleh misalkan, ah rudat. Tapi lamun tengah bulan kieu Persib menang, alhamdulillah. Eta nu dipedujunya. Ayeuna mah kami Bang Jengwana bade pamit lah. Tos bade tabuh 10 nya, atur nuhun. Oke kalem, tenang. Terus di data kabehnya. Nuhun ka sadayana hampura ya. Mun laguna teu kaputerkeun teu aya berartinya.
1: Tunggu besok ya.
0: Besok
1: mah. Sahabat suara untuk hasil dari tebak skor ini sambil lagu-lagu jadul.
0: Kami Urban pamit.
1: Wanda Urban juga pamit sahabat suara.
0: Suara seru.
1: Au.
0: Hidup Persib.
2: Sukin kelawar lagi. Anu walugrina tiwan cikiwari. Waluyana raga mangsayene. Rupina wilujeng patepang dangudeui. Patepang rarai sang simkuring. Anu

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @TransStudioMall Bandung atau hotline di 022-86-01-2000.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Hati Suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

siaran supaya baik jalannya bisa diintip di live TikTok at isuara.network. Dua lagu ini siap dimainkan? Bakalan dimainkan setelah Afgan dengan Langit Merah Muda. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang nanti.

0: Ya, thank you Tiara Andini dengan Adu Bola Mata di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dan kamu masih mendengarkan Dodo Harahap menemani sampai jam 2 siang. Tapi 10 lagu keren, jam pertama sudah selesai. Kita break dulu ya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Sahabat Suara, di dalam hidup ini ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang. Misalnya, yang gak mau nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon. Iya enggak? Buat warga Jakarta, sekarang ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan di tanggal itu penting banget untuk dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan pakai prinsip, kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Buat urusan yang satu ini ya, catat batas waktunya 30 September 2026, bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%, dan untuk informasi selengkapnya, langsung cek halaman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Suara Warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJM TV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: penggunaan kipas tangan tradisional meski kipas angin listrik sudah tersedia. Kipas tangan tersebut digunakan warga sebagai bagian dari nuansa budaya yang masih dipertahankan dalam kegiatan keagamaan. Momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi warga untuk berkumpul dan mempererat kebersamaan.
1: Suara Fakta.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh penyelenggaraan konser Kanye West Live in Jakarta 2026. Konser ini dijadwalkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Oktober 2026. Gelaran ini dinilai sebagai momen membanggakan karena Jakarta menjadi lokasi pilihan pelaksanaan konser skala besar tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Thank you, Iksan. Lanjut ke jam 12.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Dan di jam 12 ini saatnya sekarang adalah jam makan siang. Yeah, waktu Indonesia bagian barat. Tapi buat teman-teman yang sudah makan siang duluan gak apa-apa, gak harus kan makan siang barengan ya. Dan buat teman-teman yang mau resign, jangan lupa beli donat ya. Kasihan Pak Purbaya ya, gak sempat beli donat pas tahu-tahu udah gak lanjut ya. Ada tuh yang namanya donat resign ya. Hai Dodo Harahap, menemani kamu di putaran kedua. 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Salma Salsabil dengan Boleh Juga sudah siap untuk tampil. Ada juga

0: Network. Kalau lagi ribet ya udah dengerinnya di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Yang ini rombongan siap membuka putaran kedua Rhapsody JKT48.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Si Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai warga Manado, Fadio. Do, kita punya keripik pisang goroho loh di Manado. Kan kalau Kinos Gina kan dikirimin oleh-oleh atau buah tangan dari Makassar, dari Erni ya namanya ya, sahabat suara di Makassar ya. Lalu kalau Fadio di Manado kita punya keripik pisang goroho. Aduh, kalau cuma cerita doang tuh jatuhnya hoax ya. Kalau misalnya ada wujudnya baru itu namanya legit. Tapi satu pertanyaan buat Fadio, di Manado itu lebih enak bubur Manado apa

Ningse. Astaga bercanda. Jujur, paman ini cukup kaget ya dengan lagu sekarang ya, Astaga bercanda. Semoga karirnya gak bercanda ya. Setelah itu ada sesepuh kita, Sheila on 7 dengan Bila Kau Tak Di Sampingku. Sikatlah ya, Dodo Harahap masih live TikTok juga di @iswara.network dan juga live siaran di iswaranetwork.com/streaming. Setelah Fiera dengan Terlalu Lama, hadir mereka berdua.

0: menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Farel Hilal dengan Keliling di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tadi sempat ngobrol juga sama sahabat suara yang lagi nonton live TikTok. Saya sempat nyeletuk kayak, ini pasti nonton live TikTok nih, pasti sambil kerja nih di depan laptop tuh, sambil dengerin atau nonton live TikToknya Iswara. Dan bener, ada yang ngaku kamera handmade dan juga Ade. Ade di divisi keuangan, Ranger Merah di divisi Ring 1 RI. Izin, saya takut. Iklan dulu enggak ya? Enggak usah deh. Andre and the Backbone ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 1 ke jam 2 yang dimana dia punya single terbaru dan kita akan kulik. Saya akan kulik apa aja ceritanya, terus lagi ngerjain apa aja. Kita dengerin ceritanya Mawar De Jong tentang single terbarunya, judulnya Kan. Satu suku kata tapi maknanya ganda. Ah, mungkin cocok juga buat sahabat suara yang lagi butuh lagu baru untuk kode-kode ke pasangan. Tungguin ya, bisa didengarkan di isuaranetwork.com/streaming atau di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Siap ngobrol sama Mawar De Jong setelah She dengan Jomblo Wati.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
3: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Kini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara, kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
2: Cek, one, two.
3: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Mau dipangku.
3: Sini. Ahai.
4: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
3: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Apanya yang berdiri?
3: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
4: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
3: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, sampai ini ada Agoy, ini aku Kinos.

0: Jangan dicolok.
1: Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio, Radio Iswara, yeah. Jengkelin.
2: Ini kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa
2: tuh? Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh,
1: ini lain, lain.
0: Kepalanya butuh emang, radio head ya?
2: Radio
1: head.
2: Emang
1: gak
2: ada kursi.
1: Ini.
0: Aduh, Pak Giros, kasih lah kursi dari tadi.
1: Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
0: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget, om, kaget. Kaget, om. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah. Baru juga kena.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Konos, iya.
1: Konos.
0: Kinos.
1: Kinos.
2: Konos.
1: Yang Kinos.
2: Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
0: Aku Indra.
1: Indra.
2: Indra. Oh, artis ya?
0: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
0: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
0: Ipan, itu Ipan.
1: Itu Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
0: Itu Ipan. Ipan.
2: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Oh, bos gua.
2: Bos
1: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Selamat datang sahabat suara di Musisi Keren untuk bulan ini, yang dimana selalu ada musisi yang memiliki karya baru. Dan kita akan ngobrol bukan tentang hanya sekedar lagunya, tapi juga cerita, bahkan gimana sih serunya atau perubahan mereka ketika di setiap tahunnya membuat karya, membuat musik. Dan kali ini yang pernah melihat sosoknya di film

0: Blasteran?
1: Papa Belanda.
0: Mama?
1: Mama Medan.
0: Mama Medan. Iya. Ada marga rupanya, Dek?
1: Mama ada.
0: Apa tuh?
1: Guru Singa.
0: Oh, Karo-karo. Sama. Berarti aku juga harap kan juga Medan.
1: Oh iya.
0: Dan juga sama Belanda. Belakang Margonda. De Jong?
1: De Jong.
0: Depok. Oke, jadi sini kita selain ngobrolin tentang single terbaru. Ini saya udah pakai blazer, udah bawa iPad, udah punya asuransi belum? Saya pas ngaca, kenapa jadi kayak agent ya? Enggak, tapi di sini kita ngobrolin tentang singlenya itu Kan.
1: Ya.
0: Kan. Ini cuma Kan. Satu suku kata, K-A-N. Apakah itu singkatan? Atau apakah itu jangan-jangan sebuah suku kata yang memiliki makna yang sangat luas? Kita akan kulik selama kurang lebih, kalau misal Sahabat Suara mendengarkan langsung di 9 kota, 1 jam ya, kita akan ngobrol bersama Mawar De Jong. Nah, ini kan dari tahun 2019 nih, Mawar udah ada di industri musik. Sampai sekarang 2025, kemarin juga ada tinggal, ya. Tinggal, terus main juga, ditinggal meninggal. Wah, udah langsung terjun ke industri perfilman juga. Dan juga sekarang ini adalah Kan. Apa yang membuat perbedaan atau ada gak sih yang berubah di setiap tahunnya ketika berkarya?
1: Wah, jadi Kan ini sebenarnya adalah sebuah project yang sangat-sangat exciting buat aku. Karena akan ada project yang lebih besar nantinya setelah Kan ini, yang aku sudah tidak sabar untuk spill sebenarnya, tapi belum boleh.
0: Okay.
1: Tapi di Kan ini aku juga senang banget karena ini adalah salah satu lagu yang upbeat setelah Tinggal waktu itu.
0: Tinggal.
1: Iya. Tinggal.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kembali menyanyikan lagu upbeat dan temanya juga lucu banget menurut aku. Jadi ini kayak percakapan antar dua sahabat kayak, okay, aku tuh udah bilang ke kamu, dia red flag, kenapa kamu gak dengerin aku, Kan jadi kayak gini. Gitu.
0: Oh, in English, I told you so.
1: Benar. Kalau di Indonesia,
0: Kan? Kan? Atau apa gue bilang?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini adalah perbincangan dua orang sahabat yang tadinya saling melindungi, bahwa biasanya gitu ya, ada sahabat yang ngerti bahwa ini nih orangnya red flag nih. Tapi kadang-kadang namanya cinta kan memang ya logika tertutup dengan perasaan ya.
1: Bener.
0: Nah, di sini diperjelas ya di lagu,
1: iya,
0: ini ya. Oke. Okay. Kan ini kan tadi seperti yang dibilang punya warna musik yang ceria gitu ya. Apa sih pertama kali yang Mawar yakinkan untuk okay deh, mau deh bawain Kan ini?
1: Jadi aku ingat banget waktu pertama kali denger lagunya, uh-huh, yang diciptakan oleh Kak Iqbal, Kak Dennis dan juga Kak Faisal. Aku langsung senyum sendiri, langsung keinget kayak ini relate banget sih sama kehidupan sehari-hari. Oh. Kayak misalkan, uh-huh, kita bakal makan soto ya, kayaknya jangan pakai baju putih deh gitu kan. Misalkan udah diingetin sama mama aku gitu, uh-huh, kan. Terus pas makan soto ketumpahan, terus mama cuma kayak Kan gitu. Jadi kayak ini tuh sebenarnya kita sering banget ngalamin, kita udah diingetin tapi kita tetap ngelakuin yang salah gitu. Jadi aku langsung tersenyum kayak, aku senang banget sih aku bisa menyanyikan lagu ini dan dipercaya, okay, buat nyanyiin lagu ini.
0: Jadi memang relate juga sehari-hari, gak cuma soal mengingatkan pasangan atau juga, iya, mengingatkan teman yang punya pasangan yang red flag, tapi juga sehari-hari juga sering ya,
1: iya,
0: impact dari Kan itu yang emang iya juga ya. Oke, okay, nah ini dari judulnya aja Kan, terus cuma 3 huruf tapi maknanya tuh kayak kan udah dibilangin gitu ya. Kenapa 3 huruf ini terasa pas banget? Selain tadi ketumpahan soto, mungkin ada dari segi percintaan? Udah 6 tahun ya sama dia ya?
1: Iya,
0: udah 7. Aplaus dulu teman-teman, 6 tahun menjalin hubungan masih berlangsung ya. Wih, Libra, Leo. Nanti kita bahas ya. Wah, ini dia nih. Ya, ini kenapa nih? Kan ini jadi kayak dari segi percintaan atau persahabatan ada yang relevan juga gak?
1: Kalau kenapa judulnya Kan, rasanya kayak sebenarnya di Indonesia menurutku kita paling sering bilang kan lagi kalau misalkan ada kejadian yang kita udah ingetin gitu. Jadi kayak instead of saying, kalau di English kan kita bilang I told you so, atau kayak apa ya, mungkin di bilang kayak you should have seen it before dan lain-lain. Kalau kita kayak cuma Kan, atau kayak sambil tersenyum gitu. Jadi rasanya Kan adalah kata yang sangat tepat untuk menggambarkan isi lagunya.
0: Oke, okay. Ini makin jelas lagi nih ya. Single, ya maksudnya single, ini bentuknya single karena ini, dan satu suku kata Kan. Dan apa aja yang lebih seru lagi di dalam lagu Kan ini? Nanti kita akan lanjut lagi Sahabat Suara. Pastikan tetap bergabung di E-Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: E-Suara.
2: Kamu sedang mendengarkan
3: Iswara.
2: Indonesia.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Ada data Bapak di manifest Kaval Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ.
5: Karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit. Itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget.
6: Jabar Now edisi Rabu 16 September diantaranya mengenai KPK lakukan operasi tangkap tangan di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. TKW asal Sukabumi hilang kontak 2 tahun, keluarga minta bantuan pemerintah. Duka mendalam keluarga korban kapal Virgo 8, keluarga Cirebon harap-harap cemas segera ditemukan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam dialami keluarga korban kapal Virgo 8 yang hilang di perairan Laut Jawa asal Kabupaten Cirebon Selasa siang. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga dan hendak bekerja di Kalimantan masuk dalam daftar manifest penumpang kapal yang terbalik pada Minggu dini hari kemarin. Keluarga berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun.
7: Ade Tursinah dan anak-anaknya hingga Selasa siang tak bisa membendung air mata setiap mengingat dan mendengar kabar musibah kapal Virgo Transport yang tenggelam di Laut Jawa yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Pasalnya, dari ratusan penumpang kapal naas tersebut, diduga salah satunya adalah Yaya Carya, merupakan suami dari Ade Tursinah. Selama 2 hari ini, keluarga Yaya di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah mendengar salah satu penumpang kapal tersebut adalah Yaya Carya.
4: Saya sersing-sersing gitu ya, Pak, nyari tahu. Lalu ketemu ada data Bapak di manifest Kaval Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ. Sebelumnya kita hanya menduga Bapak naik Kaval Virgo apa enggak gitu, Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest Kaval Virgo itu. Semoga diselamatkan, bawa pulang ke rumah, dan mudah-mudahan ada yang terbaik aja.
7: Sementara, pemerintah Desa Sigong yang mendapati adanya warga yang terdaftar dalam manifest penumpang kapal Virgo sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Aparat desa juga telah menempatkan perwakilannya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau langsung perkembangan pencarian kapal berpenumpang ratusan orang tersebut. Sejauh ini, nama korban belum masuk dalam daftar yang ditemukan oleh tim SAR gabungan.
8: Ada warga kita yang masuk ke dalam data manifest di kapal Virgo Trans tersebut. Dan sampai saat ini pun kami terus intens bergerak mencari informasi, menggali informasi, dan alhamdulillah sudah ada perwakilan keluarga di sana untuk terus memantau, dan kami dari pihak desa juga ikut terjun langsung, terutama memberi kabar kepada pihak-pihak media.
6: Musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran Kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban.
9: Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
10: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami yang mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down, karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang sekarang ini, berapapun jumlahnya kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada, bahkan lebih.
9: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban, baik selamat maupun meninggal dunia, hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan.
6: Keluarga Ida, tenaga kerja wanita, TKW atau pekerja migran asal Kampung Cimahi Girang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berharap pemerintah membantu menelusuri keberadaan Ida yang sudah 2 tahun hilang kontak.
11: Ida berangkat ke Damam Arab Saudi pada awal Januari 2023 melalui seorang sponsor dengan visa kerja. Selama menjalani kontrak kerja, komunikasi Ida dengan keluarga di Sukabumi berjalan lancar. Namun, keluarga kehilangan kontak dengan Ida setelah perempuan tersebut menyelesaikan kontrak kerjanya pada 2025. Suami Ida, Amir Mahmud, mengatakan istrinya masih berkomunikasi dengan keluarga selama bekerja di rumah majikannya. Setelah keluar dari rumah majikan, ia tidak lagi memberikan kabar. Amir tidak tinggal diam, ia berupaya mencari keberadaan istrinya dengan berbagai cara, termasuk menghubungi sponsor yang memberangkatkan Ida ke Arab Saudi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Amir juga mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan sponsor yang sebelumnya membantu proses keberangkatan Ida. Situasi tersebut membuat keluarga semakin khawatir, terlebih Ida meninggalkan dua anak yang kini tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Amir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan juga terus berusaha memenuhi kebutuhan kedua anaknya sambil menunggu kabar mengenai keberadaan istrinya.
12: Ya lewat orang-orang Cianjur, sponsornya udah keluar dari rumah, dari sini gak ada kontak sama saya, gak kontaknya 2 tahun.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam perkara ini.
13: Suasana kantor ATR BPN Kabupaten Bogor pada Senin siang terlihat normal. Sejumlah warga masih datang untuk mengurus berbagai administrasi pertanahan. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut sejumlah pejabat di lingkungan ATR BPN Kabupaten Bogor terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasi yang beredar juga menyebut sejumlah pejabat telah dibawa ke gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan.
14: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, diantaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan falas yang dibungkus, dikemas dalam box, kardus ataupun koper, sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah.
15: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
17: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
6: Meski sudah mulai menipis, kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran lahan seluas 2,2 hektar di Jalan Rereongan Sarupi, kawasan Punculut, Kelurahan Cumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kawasan yang terbakar sejak Senin malam 14 September 2026 merupakan lahan kosong yang digunakan untuk pembuangan sampah dan material bekas bangunan atau berangkal.
18: Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, mengatakan titik kebakaran itu berada di bawah tebing dan kepulan asap masih terlihat sehingga petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman. Sementara itu, kobaran api di area tersebut dipastikan sudah padam dan tinggal dilakukan pendinginan dan dipastikan tidak ada bara api yang tersisa. Lebih lanjut, Sony menambahkan untuk menangani kebakaran tersebut sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
19: Memang memang sampahnya kering karena ini musim kemarau, sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatnya. Memang efeknya agak sulit ada di bawah tebing. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan dari tumpukan sampah yang cukup lama.
18: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran di kawasan Puntrut tersebut mengatakan, kebakaran lahan yang sudah terjadi lebih dari 24 jam tersebut berdampak ke warga sekitar kawasan Puntrut. Tercatat ada 19 orang dinyatakan menderita ISPA akibat menghirup asap kebakaran.
20: Belum tahu penyebabnya, tapi kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit, itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget gitu. Sudah hampir pasti semuanya terkena asap, yang 19 orang.
21: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
22: Dengarkan suara di

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: yang baru saja mengeluarkan single Kan Mawar Deong. Di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kan ini masih menjadi single pertama apa emang nantinya akan ada single-single selanjutnya lagi? Muncul-muncul lagi? Gak tahu ya.
1: Belum tahu. Doakan yang terbaik ya teman-teman.
0: Doakan yang terbaik ya. Nah ini Mawar di sini juga berkolaborasi dengan Bernadus Raka untuk video musik.
1: Iya.
0: Prosesnya seru gak sih?
1: Seru banget, seru banget.
0: Apa yang bikin seru?
1: Karena di sini konsepnya juga sesuatu yang baru. Terus juga cara pengambilan gambarnya, warnanya, looknya. Jadi kita bermain dalam

0: atau gimana?
1: Bisa dibilang iya sih. Jadi okay, ini kayak lebih playful, lebih lebih fun dibanding yang beberapa lagu ballad sebelumnya sih.
0: Tapi dari kamu sendiri itu sebenarnya tuh emang tipikal penyanyi yang sukanya ballad atau memang yang lebih upbeat atau tak upbeat tapi liriknya menyayat kan juga banyak ya. Nah, kamu lebih suka yang mana? Kalau secara personal ya, secara gue semangat nih nyanyi ini.
1: Kayaknya dua-duanya lagi kak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku berharap semoga lewat lagu-lagu aku bisa terus bercerita. Jadi bisa menyampaikan cerita dari teman-teman mungkin, dan ya bisa menemani kalian lewat cerita-cerita lewat lagu-lagu aku.
0: Yang jadi tantangan setiap penyanyi adalah ketika sebuah konsep atau juga sebuah hal yang udah dirancang atau berubah total itu kayak aduh, ini harus dipertanggungjawabkan banget nih profesionalitasnya. Nah, masalah dilakukan ini tadinya tuh maunya dibawain duet ya. Buat dua orang gitu kan. Tau-tau berubah jadi yaudah nih bawain sendiri aja deh atau solo gitu ya. Nah, itu kamu gimana cara menerima perubahan itu? Apakah kamu kayak, oh ini saatnya aku bersinar? Atau ya udah kayak, oke okay, bisa kok gitu.
1: Sebenarnya aku yakin aku dari awal denger lagu Kan, aku pengen banget bisa bawain lagu Kan dengan sebaik mungkin. Okay. Jadi aku rasa walaupun dibawain solo, aku harus tetap memberikan yang terbaik gitu sih kak.
0: Tapi lebih susah ya untuk lirik-liriknya sendiri untuk bawain solo dibandingin tadinya konsep awalnya berdua.
1: Menurut aku tetap bisa lagi kayak ini bisa jadi percakapan ke teman yang mungkin lagi mendengarkan di rumah.
0: Bener. Ya berarti temennya itu lawan bicara adalah yang mendengarkan ya, sahabat suara
1: bener,
0: berarti ya.
1: Sahabat suara.
0: Sebelumnya tapi udah ketemu duetnya itu sama siapa?

0: Tantangan terberatnya membawakan dengan se-playful mungkin dan se-fun mungkin.
1: Loh, kenapa katanya? Kenapa? Emang karena terbiasa ballet kah? Atau gimana?
0: Karena aku percaya kayak kalau kita bawainnya sambil senyum, sambil cerita ke teman kita bakalan sampainya sama gitu sih.
1: Tapi itu yang emang harus dijaga banget mood itunya ya.
0: Jadi kayak ini mengingatkan dengan cara yang playful gitu.
1: Okay. Tapi yang namanya persahabatan itu pasti harus saling mengingatkan kan. Kalau misalnya teman ada yang bersinggungan dengan orang yang red flag. Nah, kita uji nih sekarang nih, red flag atau enggak dari beberapa fakta yang pastinya dari POV-nya Mawar De Jong. Udah siap?
0: Siap.
1: Alright ya. Red flag atau enggak? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.
0: Oke.
1: Yang pertama, red flag atau enggak pasangan masih follow mantan?
0: Enggak sih menurut aku.
1: Wah,

0: gak ada salahnya.
1: Namun jangan jalan bareng.
0: Namun. Ya. Iya. Maksudnya kayak kalau sekedar follow di media sosial gak apa-apa sih.
1: Aman berarti ya?
0: Aku aman.
1: Wah. Berbahagialah pasangannya. Udah tahu mantannya siapa aja nih follow. Enggak, mending gak usah tahu. Jangan tahu ya. Yang selanjutnya, red flag atau enggak? Balas chat lama tapi story-nya ngalir terus tuh di post itu apa titik-titik.
0: Aku enggak tahu lagi soal ini enggak. Kayak di tengah-tengah mungkin ya.
1: Oke.
0: Okay. Kayak ya mungkin dia memang lagi mungkin acara gitu. Terus HP-nya dipegangin orang. Jadi yang upload bukan dia, bisa jadi gitu kan. Wah, ternyata chat-nya belum balas.
1: Positif sekali si kepalanya ya. Mungkin lagi sibuk gitu ya.
0: Mungkin.
1: Baik. Selanjutnya, red flag atau enggak punya sahabat lawan jenis yang sangat dekat?
0: Nah ini aku juga di tengah-tengah nih kak.
1: Oh.
0: Kayak antara red flag dan green flag. Yellow flag.
1: Yellow flag ya. Hati-hati.
0: Beige flag kata apa? Teman-teman zaman sekarang.
1: Apa?
0: Beige flag.
1: Mm-mm. Itu berarti di tengah-tengah ya?
0: Kayak di tengah-tengah gitu.
1: Introvert, extrovert, ambivert ini berarti gitu ya.
0: Seperti itu kurang lebih.
1: Apa tadi namanya?
0: Beige flag.
1: Tulisannya?
0: B-E-I-G-E.
1: Wow, simpel. Tulisannya ya, beige flag. Oke, okay. Jadi tengah-tengah ya?
0: Menurutku di tengah-tengah sih.
1: Oke, selanjutnya. Red flag atau enggak, tidak pernah upload pasangan. Gue ada loh, maksud di sosial media enggak ada.
0: Aku enggak tahu sih.
1: Tapi kamu enggak keberatan dengan itu kalau misalnya enggak ada di sosial media? Atau ya, soalnya kalian berdua di industri ini sih ya.
0: Iya. Sebenarnya sejujurnya aku enggak keberatan.
1: Oke, ini sebuah warning ya, terus.
0: Tapi ya maksudnya Iya. Gitu sih.
1: Mau apa enggak kalau diposting?
0: Kalau diposting enggak apa-apa banget.
1: Oh, oke, okay. Iya. Baik ya.
0: Tapi kayak bukan sebuah keharusan sih kalau menurutku.
1: Oke. Yang kelima, red flag atau enggak, sering bilang terserah.
0: Nah. Kalau boleh jujur,
1: ya.
0: Aku agak sering lagi terserah.
1: Kamu?
0: Kayak mau makan apa? Terserah.
1: Itu kamu?
0: Iya. Karena gak bisa decide sebenarnya kak.
1: Tapi kenapa si Leo itu nanyain? Karena kan dia paling biasanya paling dominan ya.
0: Tapi pada akhirnya dia sekarang yang kayak, kamu kayak harus belajar nentuin hari ini kita mau makan apa gitu. Okay. Kayak kita mulai dari hal-hal simpel dulu nih. Okay. Dari makan.
1: Dibilangannya timbangan ya, jadi
0: iya,
1: mempertimbangkan.
0: Jadi karena bingung dengan banyaknya opsi, jadi kayak memilih untuk menjawab bebas gitu.
1: Oke. Okay. Terakhir, kita ngomongin soal zodiak.
0: Oke.
1: Okay. Red flag atau enggak, Sagittarius?
0: Kak, aku tuh enggak begitu ngerti zodiak lagi kalau boleh jujur.
1: Mm-hmm.
0: Jadi aku enggak tahu.
1: Enggak tahu. Bagus, enggak usah tahu. Karena mau bicara kamu Sagittarius.
0: Oh, iya.
1: Tetap di suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Suara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Iya kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Ada lah, tas gak kesampaian mahal mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku gak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lutbert lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia bisa didengarkan juga di isuaranetwork.com/streaming. Masih ada Mawar Deyong.
1: Yeay.
0: Di musisi keren ya dengan singlenya Kan. Kan ini udah resmi rilis 21 Agustus 2026. Udah bisa didengarkan di seluruh platform streaming musik digital. Sebagai musisi, apa yang Mawar Pari paling harapkan ketika lagu ini udah disebar ke halayak ramai? Sar, bahasanya gak tuh?
1: Aku berharap lewat lagu ini ya bisa menjadi teman buat teman-teman yang mendengarkan di rumah. Dan aku

0: pun dan berundak ya,
1: alias fosil gitu, menyebalkan. Gimana?
2: Kayaknya aku sebenarnya bisa mengerti kayak kalau kalian gak 100% bisa mendengarkan, karena ibaratnya kayak banyak sekali hal-hal buruk yang ditutup oleh hal-hal baiknya gitu. Tetapi gak ada salah yang mendengarkan kayak saran dari teman, saran dari orang tua, karena mereka gak mungkin bilang sesuatu yang merugikan kamu sih gitu. Kayak dipikirkan pelan-pelan gitu.
1: 2026 mau

0: habis gitu. Sudah ada yang bisa di-spill kah?
1: Aku belum bisa bilang banyak, tapi akan ada proyek yang sangat-sangat aku tunggu-tunggu, mm-hmm. dan hopefully bisa segera aku announce kepada kalian juga.
0: Okay. Apakah main film itu juga sebuah mimpi besar?
1: Ya.
0: Udah kesampaian ya tahun lalu ya.
1: Ya,
0: mau lagi nggak dari kemarin yang tinggal meninggal itu? Apa kira meninggal udah capek banget? Gimana?
1: Iya pastinya aku berharap semoga bisa terus konsistensi di dunia acting dan nyanyi.
0: Asik ya. Musikal mau nyoba?
1: Musikal, pengen banget lagi kak.
0: Tapi latihannya panjang ya. Membunuh waktu ya.
1: Tapi kayaknya bakal seru banget sih.
0: Ah itu dia ya. Mawar, thank you sudah main ke Iswara ya. Abis ini Mawar Deong akan memberikan performance terbaiknya. Lagu kan, terus apalagi banyak tuh akan dibawa ini. Berapa lagu kira-kira?
1: Ada 3 lagu.
0: Ada 3 lagu. So sahabat suara, langsung aja untuk menutup musisi keren bulan ini, langsung aja. Ini dia Mawar.

0: kasih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Lahan kebakaran di Punclut bakal ditutup. Kemendag apresiasi perkembangan industri lokal Kota Bandung. Penanganan PPKS di Kota Bandung jadi contoh di Jawa Barat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Lahan di kawasan Punclut yang mengalami kebakaran pada Senin 14 September 2026 malam akan ditutup dan disterilisasi untuk mencegah adanya aktivitas pembuangan sampah kembali. Saat meninjau lokasi kejadian pada Selasa 15 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya juga akan melakukan mengumpulkan data untuk kemudian diserahkan ke Gakum Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat dilakukan penyelidikan. Sejumlah warga didiagnosa mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat asap kebakaran lahan di kawasan Punclut Kota Bandung bertambah dari 4 menjadi 13 orang. Para korban tersebar di 3 RW di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap. Menurut Farhan, gangguan kesehatan yang dialami warga diduga berkaitan dengan paparan asap dari kebakaran lahan yang berlangsung lebih dari 12 jam, sehingga menimbulkan asap yang menyebar ke kawasan permukiman warga.
2: Selama kurang lebih hampir 12 jam ini telah terjadi kebakaran lahan yang menimbulkan asap gangguan kemana-mana. Kami akan menutup tanah ini, kemudian Dinas Lingkungan Hidup akan mengumpulkan semua data dari semua pihak, lalu melaporkannya kepada Gakum Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan penyelidikan awal apabila memang terjadi tindakan pidana lingkungan hidup. Saya curiganya ada transit sampah ilegal dari luar wilayah sini. Kelihatannya soalnya ini sampah ini bukan puing ya, sudah bercampur dengan sampah biasa.
1: Pemerintah Kota Bandung terus mendorong pertumbuhan sektor manufaktur karena memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu dukungan yang menjadi perhatian adalah memastikan produk-produk Kota Bandung yang berorientasi ekspor memiliki surat keterangan asal atau SKA. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Esti Widya Putri, ke industri sepatu lokal Fortuna Shoes di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Farhan mengatakan SKA tidak hanya menjadi dokumen administratif dalam kegiatan ekspor, tapi juga dapat memperkuat identitas produk sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah asal produk tersebut. Kementerian Perdagangan mengapresiasi perkembangan industri lokal seperti halnya Fortuna Shoes dari Kota Bandung yang telah mampu menghasilkan produk berkualitas dan menembus pasar internasional. Apresiasi disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri saat melakukan kunjungan kerja ke industri sepatu lokal Fortuna Shoes di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Usai melihat langsung proses produksi sepatu mulai dari tahap awal hingga akhir, Wamendag mengatakan kualitas produk yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar global dan sudah diekspor ke sejumlah negara. Oleh karena itu, keberadaan surat keterangan asal atau SKA dinilai penting untuk memastikan kejelasan asal produk Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri, termasuk asal daerah produk tersebut.
3: Kunjungan saya ke sini juga dalam rangka sebentar lagi kan ada Trade Expo Indonesia. Trade Expo Indonesia akan menghadirkan banyak sekali buyer dari lintas negara. Kalau mengacu terhadap tahun lalu, ada kurang lebih 8.045 buyer. Karena kualitas sepatunya juga sangat bagus, berdaya saing di pasar internasional. Dan yang tidak kalah penting adalah sistem ISKA yang saat ini juga berjalan. Kurang keterangan asal ini menjadi penting sehingga produk-produk yang kita ekspor ke luar negeri itu jelas asalnya dari mana, dari Indonesia, lalu kemudian daerah. Jadi kami bangga bahwa produk Indonesia tidak kalah kok dengan produk-produk luar negeri, dan selama ini kita juga menunjukkan bahwa kita bisa berdaya saing. Ini luar biasa, kami apresiasi.
1: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru.
4: Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar operasi gabungan penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung. Dalam operasi tersebut, puluhan PPKS dijangkau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penjangkauan dilakukan secara langsung oleh petugas di sepanjang rute operasi dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan kondisi masing-masing PPKS. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung Irfan Alamsyah mengatakan, PPKS yang berhasil dijaring selanjutnya dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Bandung di Rancacili untuk menjalani proses asesmen dan penanganan.
6: Kita dibagi dua tim. Tim yang kedua bergerak dari Getol Pasir menuju ke arah timur. Kita tim satu bergerak dari Gedung Sate ini ke beberapa titik di area tengah kota.
1: Pola penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang diterapkan Kota Bandung berpotensi menjadi percontohan atau pilot project bagi 26 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Jawa Barat Gatot Sambas mengatakan kolaborasi lintas pemerintah ini tidak hanya berfokus pada penertiban, tapi juga evaluasi kendala di lapangan dan penyusunan solusi agar penanganan PPKS ke depan semakin terstruktur.
7: Penertiban PPKS ini jika di Kota Bandung berhasil, maka akan menjadi pilot project untuk 26 kabupaten kota di Jawa Barat. Jadi nanti saya akan menyeluk dan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang dirasakan oleh Kota Bandung.
1: Permasalahan desil di Kota Bandung harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Sony Daniswara, dalam rapat dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung. Secara khusus Sony menyoroti konsep desil strip karena menurutnya mereka yang tercatat desil strip rata-rata berada di panti jompo dan tempat lain serupa yang seringkali tidak didatangi BPS. Sony meminta pemerintah Kota Bandung menekankan agar warga yang sudah berpindah domisili untuk segera membuat surat pindah.
8: Pertama dari disabilitas, yang kedua orang yang tinggal di panti atau yayasan. Nah, yang ketiga orang yang memang sekarang masih ada di rutan. Dan ini petugas BPS itu sudah tidak masuk ke kantong itu, Pak. Dan ketika orang tersebut sudah tidak bertempat tinggal tersebut minimal 6 bulan atau setahun, maka itu harus wajib
1: mengurus. Kejaksaan Negeri Kota Bandung menangkap terpidana Uyan Ruhyandi alias Rian yang tersangkut tindak pidana perpajakan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 6 tahun sejak tahun 2020 silam. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Abun Hasbullah Syambas mengatakan, penangkapan dilakukan tim Jaksa Eksekutor Kejari Bandung bersama Adiaksa Monitoring Center atau AMC, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terpidana ditangkap di tempat persembunyiannya di Wanajaya, Kabupaten Garut. Menurut Abun, terpidana sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan vonis hukuman 4 tahun penjara, serta diwajibkan membayar denda 8,9 miliar rupiah. Setelah proses penangkapan dan administrasi eksekusi selesai, terpidana langsung dibawa ke lapas kelas 1A Banjei Bandung untuk menjalani masa hukumannya.
9: Yang telah menjadi DPO selama lebih kurang 6 tahun, sejak tahun 2020, terpidana Uyan Ruhyandi telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: berapa? Gimana?
2: Halo.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Nah gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Sekolah
0: bareng.
2: Oh karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinoskina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

103,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan
2: sekarang kayak... udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
2: Jadinya blunder nih. Gitu.
1: Kenapa begitu?
2: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
1: Nggak ada aja.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
1: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya Pak Bahlil ini.
2: Yang nah kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
2: sekarang
1: kayak,
2: udah nggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
2: Hah?
1: bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya?
3: Nggak sekolah bagaimana sih?
1: Nah itu dia, malah di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
1: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
2: Madar tuh
1: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh,
0: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Bandung suara warga Indonesia. Sengaja banget deh. Ini opening gak di intro lagu, tapi opening setelah muterin habis lagu pembuka pertama di perjumpaan kita hari Rabu ini Sobat Suara. Sixpence from the Richer dengan Kiss Me. Ngingetin kalian di masa apa nih kira-kira? Kalau aku kayaknya SMP deh. Wow, magic. Asli, iya sejadul itu. Kiss Me. Terus semua anak-anak band itu nyanyiin lagu ini banget biar kelihatan keren gitu kan Sobat Suara. Asli masa-masa itu ya. Tapi kalau misalnya harus kembali lagi ke masa-masa baheula gitu ya Sobat Suara, mau ke zaman apa sih? Tapi udahlah di masa kini aja cina. Meskipun rada-rada riweh, rada-rada rungsing dengan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, tapi banyak hal yang juga kita syukuri tentu saja gitu ya Sobat Suara. Termasuk sehat yang wajib banget kita syukuri. Kalau misalnya Sobat Suara sehat sampai dengan sore ini, padahal seharian dari subuh, dari pagi udah aktivitas kesana kemari, sudah melakukan banyak hal dan alhamdulillah sudah menjelang selesai, maka kita syukuri dengan alhamdulillah ya Sobat Suara. Karena jujur kalau sakit, pusing kepala aja gitu ya, hal kecil sih, sepele, tapi ya kok jadi ngeganggu aktivitas, itu terjadi kepadaku. Kadang ngoleang, hari ini kenapa ya Sobat Suara? Terdengar dari suaraku yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Barusan nyampe kantor jam 3, minum obat dulu, terpaksa minum obat karena pusing banget, ya Allah. Terus udah gitu, lagi agak batuk sedikit, minum obat juga, bisa tidur sebentar, lumayan agak segeran Sobat Suara. Kalau tadi sih pas datang pertama ke kantor, udah ngoyong pisan ya. Sepertinya memang obatnya harus jalan-jalan ya, atau harus belanja gitu Sobat Suara. Atau mungkin sesimpel harus mendengar atau harus menonton grup kebanggaan kita bersama bisa mengalahkan FC Seoul Sobat Suara. Hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026 akan ada laga ACL 2 Grup E. Persib Bandung bakalan ketemuan dengan FC Seoul di Stadion Piala Dunia Seoul Korea Selatan. Dan pertandingan ini bakalan disiarkan di RCTI jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi kita sama-sama nanti nonton jam 5, tapi please request dulu aja ke sini. Telinga boleh banget dengerin lagu Indonesia, boleh banget dengerin lagu mancanegara, mata boleh banget ya tertuju sama Persib di layar kaca. Tapi requestnya jangan lupa akan ku baca Sobat Suara. Yuk, BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08 11 22 1051. Udah nyiapin nontonnya mau di mana? Kalau jam-jam 5 tuh nanggung ya, antara pulang kantor mau ke rumah keburu habis pertandingannya karena macet misalnya. Jadi kayaknya di kantor atau cari coffee shop terdekat yang memang menyelenggarakan nobar atau nonton bareng, atau as simple di rumah. Kalau emang nggak kemana-mana ya udah di rumah aja kalau nggak kerja gitu ya. Tapi kalau masih di kantor ya udah di ruangan kerja aja Sobat Suara. Jangan sampai sambil nyetir kekeh pengen nonton streaming dan lain sebagainya ya, jangan membahayakan ya Sobat Suara. Pada jadi berangkat nggak sih bobotoh teh ke Korea Selatan, please banget. Semoga setelah para pemain Persib kena cuaca, kena air, kena makanan Korea gitu ya, nanti pas pulang ke Bandung nggak cuma bawa skor yang bagus dan juga prestasi kemenangan, tapi juga jadi wajahnya serupa opa-opa. Karasep sih, tapi maksudnya kayak kan opa-opa sekarang digandrungi ya, nggak cuma opa-opa Korea ya, tapi opa-opa Cina juga gara-gara pada nonton drakor dan dracin ini ibu-ibu ya, racun emang ya. Ya udahlah Sobat Suara, yuk aku tunggu yuk. Hari ini hari Rabu berarti boleh banget request lagu mancanegara. Kalau yang kemarin udah nungguin Taehyun kapan request mancanegara, boleh dong hari Rabu sayangku ya. Yuk, boleh request lagu mancanegara atau lagu hits Indonesia, it's okay. Tapi kalau ada yang request mancanegara pasti akan langsung aku putarkan gitu ya. Jadi boleh request lagu mancanegara tapi lagu Indonesianya juga tak apa, silahkan saja, oke? Udah dari request pertama yang masuk, aku mau baca sekaligus menyapa Teh Winnie. Ih, udah jarang nih Teh Winnie jadi request pertama. Ada kemarin ada siapa gitu yang pertama terus ya. Suara Teh Winnie mau request lagu dari Britney Spears yang Sometimes You Tell Me You're In Love With Me, Like You Can't Take Your Pretty Eyes Away From Me. Bentar ya. It's not that I don't wanna say,
Sometimes. Aduh, aku suka banget lagu ini. Mana cantik banget gak sih Britney Spears zamannya Sometimes itu, sobat suara. Gokil. Tapi ini juga pasti mengingat masa-masa baheula ya dengan lagu ini ya. Salamnya buat all crew operator sahabat suara. Rabu menggebu, ayo nonton Persib. Nanti dulu atuh. Dengerin aku dulu. Puterin dulu sama aku. Jangan kemana-mana ya. Langsung ini putarkan nih. Britney Spears dengan Sometimes. Yang lain boleh juga minta lagu barat atau mungkin mau lagu hits Indonesia lainnya. Aku tunggu requestannya.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dricky Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Gus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini, jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: semuanya.
1: Do you when you believe?
0: Hey, enak banget semua requestan ya sahabat suara. Terima kasih banyak ya sudah mewarnai playlist hari Rabuku. Tidak hanya dengan lagu-lagu Indonesia pilihan keren, tapi juga dengan lagu-lagu mancanegara yang boleh kalian request. Special edition di hari Rabu. Lagu Teh Winnie dengan Sometimes Britney Spears sudah aku putarkan. Terus tadi ada yang minta lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan. Ini adalah requestan dari Kay. Halo Kay. Ala Teh, mas sore, pengen dengerin lagunya Tulus yang Hati-hati di Jalan dong. Makasih, sama-sama sudah diputarkan, semoga happy. Ada juga request dari Abdul. Suara Teh Yuni, hai hai. Mau lagunya Mariah Carey featuring Whitney Houston yang When You Believe, already play for you. Buat Teh Yuni dan all crew dan juga sahabat suara semuanya. You will win, you believe. Terima kasih ya. Kita bakalan menang, kita bakalan dapetin semuanya. Kita bakalan bisa sasa-sasa-sedor kalau kita percaya. Cunah guys. Dari Jakarta, ada yang mendengarkan streaming Kang Uten di Gambir. Assalamualaikum Teh Yuni dan Iswara crew. Juga sahabat Iswara Bandung, sekali dari S Urban atau Urang Bandung pasti dukung penuh Persib. Siap. Fully support Jesse Lucy, terutama Uan Bandung's Local Pride, untuk lebih kalem dan lebih wise, lebih baik lagi. Amin ya. Karena kita juga di luar apapun yang sedang terjadi, tim Iswara Bandung, iRadio, Hatrak FM, TRL bersahabat baik dengan Jesse Lucy. Jadi semoga segala keresahan yang terjadi, kekisruhan yang terjadi di sosial media dan lain sebagainya bisa teratasi ya. Karena ya, oh sayang banget, sedang di puncak karir dengan lagu-lagu dan segala macam pencapaiannya ya. All the best buat Jesse Lucy dan Belantika Musik Indonesia, juga pendengar setia lagu-lagu Indonesia ya. Lagu Lulukan sudah ini putarkan, hatur thank you nuhun. Siap Kang Uten, terima kasih banyak. Kita masuk ke request selanjutnya. Selamat sore, ada Kang Sandiko Stejo. Mau request lagunya STYX yang Babe. Tadinya aku mau puterin lagu yang versinya 98 Degree, tapi tadi aku nemu lagu yang STYX-nya yang Babe. Babe I'm living, I tell you once again, somehow try to smile. Itu ya. I know the feeling. Itu bukan sih? You know it's you, babe. Okay, mantap. Salam buat penyiar kru dan juga sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yuni dan Kang Hendra. Sambil nonton Persib Day, let's go Kang Sandi. Ingat ya, telinga tetap mendengarkan Iswara, tapi mata jangan lepas dari pandangan di layar kaca. Halo juga, selamat sore. Aku mau menyapa Kang Jeffrey Esa Multi. Assalamualaikum Teh, semoga Teh Yuni dan kru Iswara pada sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya Allah. Doa yang sama untuk Kang Jeffrey dan juga semua pendengar Iswara Bandung. Lagu Tulus yang Teh Hijau, kebetulan aku tidak bisa double putarkan di segmen ini karena tadi Kay sudah request duluan di awal yang Hati-hati di Jalan ya. Tapi requestnya tetap aku bacakan spesial ya. Ini untuk Alma, anaknya Kang Jeffrey di kelas 2 PIS SDR Raffi. Salam-salam juga buat istriku tercinta, buat seluruh guru dan staff SDR Raffi, dan seluruh pendengar setia Iswara. Hatur nuhun Teh Yuni. Alma sayang, jangan kecewa ya nak. Ini lagu yang Tulus sudah ada yang minta duluan ya. Boleh diganti dengan lagu yang lain, boleh dong ya. Pengen dengerin lagu apa coba yang lain coba ya. Kalau Keke mau Tulus, Kakak Yuni bisa puterinnya di segmen yang nanti. Takutnya Alma keburu sampai nanti di rumah, gak sempet denger. Kabarin ya. Aduh kabarin. Aduh kabarin Cina guys. Oke. Ada siapa lagi Nich? Ucok. Ada Kang Ucok mau request lagunya The Cure yang Friday I'm in love.
2: It's Friday I'm in love.
0: Salam buat semuanya aja yang lagi mendengarkan Iswara. Anu nuju ngedangukan Iswara Cina. Hatur nuhun ya requestannya. Terus juga ada siapa ya? Bentar. Abah Endang Bagja. Assalamualaikum Wilujeng Son, Neng Yuni dan OPP juga Okru Iswara Bandung. Apalagi OTW Cibodas Maribaya. Wow jauh. Jemput Incu pulang dari Pondok Nurul Fikri. Mau lagunya Michael Lanserock ya. Kang judulnya bukan 25 too late, tapi judulnya adalah 25 minutes. Salam buat Mas DC dan Mama Zidni di Mekar Baktera Sudan, Pak Budi, Kapolsek Cimaung, Beng Beng, Bunda Mary, Fahri, Kang Jasep di Kopo, Kang Ibe Ciwidey, Kang Johan di Tasik, Kang Uten di Gambir, Tehnia Cibodas, iya Abah di Nurul Fikri. Kum buat semuanya, sing digambilkan rezekina, amin, amin. Request yang lain aku baca nanti ya. Lagu-lagu yang belum di request, mangga boleh silahkan di 08 11 221 051. Buat Kang Jeffrey dan Alma, lagu tulusnya segmen kedua ya.

Kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

105,4 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Semoga senang ya, lagu-lagunya sudah mulai hampir terputar semua, sahabat suara. Terima kasih Kak Mandaro. Can you close the door please? Thank you. Daru lagi mau nonton bola juga kayaknya, Persib Mania. Mantap ya. Semoga yang nonton streaming sinyalnya bagus ya sahabat suara. Makanya kalau misalnya sinyalnya pengen bagus, internet cepet sedor gitu ya, untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian, pakainya Melsa Internet Service Provider dong. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses. Keperangkatnya sahabat suara seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik. Udah pada mulai, stay tune ya. Nonton sepak bola. Aku karena gak kelihatan ke layar TV di ruang tamunya Iswara, karena kecil layar TV-nya, jadi aku memantau dari studio Iswara Bandung dari status WhatsApp-nya Almi Urban. Ya kan? Tuh, cenah. Aduh, 4 menit yang lalu. Aduh. Sok ah, Persib mugi ayah milik nak cenah. Ku nantikan update-anmu Almi ya, biar aku bisa tetap fokus siaran sambil juga bisa tahu update-nya Persib ya. Tadi lagu requestan dari Kang Jeffrey dan juga requestannya Alma ya. Ini anaknya Kang Jeffrey yang tulus, Teh Hijau, sudah aku putarkan ya di segmen yang kedua tadi masuk jam 5 lewat gitu ya. Aku puterin di awal-awal biar masih keburu, semoga gak langsung cepet-cepet turun sampai ke rumah. Aku khawatir deh gak kedengeran tadi lagunya, gak sempat kedenger ya, tapi udah alhamdulillah ya. Terima kasih. Terus juga tadi ada lagu dari Blue dengan If You Come Back. Ini requestan dari Kim di Kirecon. Kak, kalau aku pengen lagunya Blue If You Come Back. Salamnya buat semua pendengar Iswara, spesial buat Kak Yuni, semoga fit kembali. Terima kasih ya. It mean a lot to me. Doakan aku ya, semoga kalian yang agak kurang enak badan juga cepat sehat kembali ya. Terus ada requestan dari Zidan. Kakak request lagunya I Will Fly 10 to 5. You know what a thing I say, you know what a thing that we have done. Salah satu lagu favorit aku dari karya anak bangsa. Lagu awal-awal cinta lagu-lagu bahasa Inggris tuh, enggak ya, zaman baheula ya udah lagu dari band mancanegara. Cuman pas ada band Indonesia yang nyanyiin lagu Inggris tuh, 10 to 5 salah satu yang di top list teratas aku lah gitu ya. Kang Sani Kustejo katanya sambil nonton Persib Gasken ya. Kang Uten nuhun ya. Kim sudah diputar, Abah Endang sudah diputar, Friday I'm in Love sudah juga, lagu Abdul sudah diputar juga, lagu Teh Wini udah. Ada request ketinggalan deh dari Kang Johan di Tasik. Mau lagunya Roar yang Katy Perry. Boleh habis ini aku putarkan ya. Nulisnya bukan R-O-O-R-R tapi Roar, R-O-A-R alias apa? Roar? Teriak kita kayak roar. I get the eye of a... Nah gitu kan, Roar. Bentar, aku pasangin dulu ya. Artinya mengaum, wow, begitu. Aku tenang nanti lagunya, yes, tenang aja, jangan kemana-mana. Sampai dengan jam 7 malam hari nanti, Yuni temenin sahabat suara ya, sambil nonton pertandingan Persib. Laga ACL2 Grup E, Persib ketemuan sama FC Seoul di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan. Udah pada nonton, udah pada standby di RCTI jam 5 sudah mulai ya sahabat suara ya. Kasih tahu aku ya update-nya ya. Sambil tetap request, sambil tetap dengerin lagu-lagu Indonesia, sambil bagi fokus. Lagu Indonesia, lagu barat, nonton Persib. Wah, mantap ya. Mantap sahabat suara ya. Anyway, pusing ya.
kalau lagi ngerjain sesuatu tapi terus harus ngerjain yang lain, tapi terus ketumpuk dengan masalah yang lain, ketumpuk dengan tugas yang lain, kerjaan yang ini yang itu, aduh, segala rupa aktivitas dilakukan, multitasking cina, tapi alhasil nggak ada yang fokus, nggak ada yang benar-benar sesuai dengan harapan gitu, karena lakukan dalam waktu yang bersamaan, sahabat suara. Ya gimana ya, dan namanya juga manusia hidup, sahabat suara, ya kan. Menurut studi aja, isi kepala kita atau otaknya manusia ini dalam satu hari tuh mikirin 6200 pikiran, guys. Dalam sehari 6200, bayangin guys, gimana gak sleep.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun Rohani, aku mandul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga umroh fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Carnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @TransStudioMallBandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Goal. Wuhuy. Jujur kaget baru mulai. Udah goal aja sobat suara. Tenangan sudut clock first time cenah, kata Almi ya. Hendra juga tadi masuk ke studio. Gue tuh lihat mana sih TV-nya kok gak ada. Oh ternyata TV-nya pindah ke lantai 2 guys. Tapi update barusan bikin aku happy deh ya. Ini termasuk apa namanya info dari Kang Uten. Gol Taehyun katanya. Terima kasih ya informasinya ya. Teman-teman di grup juga go gitu ya. Saya yang Abah Enang pas dibaca Arino Abah Johan taya dulu. Hah? Nggak ngerti ini Kang Johan apa sih WhatsApp-nya? Bandang Bakja maksudnya sudah dibaca dong. Lagunya juga sudah diputarkan. Ini yang Kang Johan juga sudah aku putarkan barusan lagunya yang Roar kan Katy Perry Atos. Makanya kalau misalnya request tuh jam 4 aja sih biar aku baca semuanya. Karena kalau requestnya setengah 4 jam 3 udah ketumpuk tuh sama requestan yang lain atau enggak sama materi yang dikirim sama teman-teman produser biasanya ya. Terus kalau requestnya udah jam 7 malam ya aku udah pulang ya, gimana dong sahabat suara. Terima kasih ya buat semua request. Insya Allah lagunya sudah diputar semua dan lagunya dan requestnya udah dibacain semua ya. Tapi buat kalian yang cinta banget atau pengen banget nonton musisi-musisi jazz andalan kebanggaan Indonesia semua ngumpul. Buat para jazz lovers Bandung, udah siap belum nih? Ada lagi The Papandayan Jazz Fest 2026 yang bakalan balik lagi di tanggal 3 dan juga 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel Bandung. Musisinya terdiri dari deretan musisi terbaik Indonesia, Rusanaya, Mahalini, Dis Korea, featuring Andin, Rika Ruslan, featuring Lala Huta, T5, featuring Meli Mono, dan masih banyak lagi. Ada juga special project A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Deadly Dave, dan juga Bandung Jazz Orchestra, juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Intrajaya, dan juga Teza Sumendra. Serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wingky Wiryawan, Gary Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian, featuring Rini, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jangan lupa juga ada diskon 25% kalau bayarnya pakai kartu BRI debit, kredit, dan juga kris. Langsung aja cek dan juga beli tiketnya di tpjazzfest.com. Info lengkap follow sosial media di @tpjazzfest. TPGF 2026 Sound of the Soul, sahabat suara. Aku lagi sibuk bekerja sambil siaran. Bekerja apa sih Teh Yuni? Ngerjain semua aja yang bisa aku kerjakan di meja ini ya sahabat suara. Salah satunya adalah menghitung. Nah kalau ibu-ibu gak jauh-jauh ya, pekerjaan hariannya tuh menghitung. Menghitung dana yang dimiliki, saldo per misalnya gitu ya. Tanggal berapa sekarang? 16 ya. Terus pengeluaran seharian ini apa aja dan lain-lain sebagainya ya kan. Untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak-pihak terkait. Terus ada liur, tanggal segini, nah udah abis segini ya, begitulah. Semoga ada rezekinya dari mana aja ya, sahabat suara ya. Amin ya. Jangan dimarahin bapak-bapak kalau ibu-ibunya uangnya cepat abis sebelum tanggal kembali di transfer lagi nanti. Survei deh ke lapang, mahal, semua mahal. Ih gila, ayam broiler aja masa seekor bisa sampai 43.000 loh, gokil. Jadi jangan diprotes ya cuy, emang mahal banget. Kalian yang mungkin kasih uangnya kurang. Bukan kita yang gak bisa hemat. Jajannya tambahin gitu ya. Tapi ya kalau cewek-cewek marah balik, dimarahin gara-gara gak bisa katanya ngatur keuangan. Ih apaan sih. Nah terus pas ceweknya marah balik, bukan berarti kitanya gak terima ya digituin, tapi lebih ke ya gimana dong yang emang kayak gini kondisinya. Dan itu teh rasa sayang kita ya, maksudnya biar jadi doa kan kalau dikasih uang terus ya sama donatur, terus kita doain yang baik-baik, insya Allah ngaji legur gitu rezekinya, nanti baliknya lebih gede lagi. Amin, amin ya Allah. Ya, jadi kalau cewek marah-marah bukan semata-mata karena kesel aja, tapi juga karena peduli, sayang, balik ngedoain, kurang lebih gitulah saya besar. Cenah eta ge cenah ya. Tadi Yuri bilang, lagi pada ngerasa gak enak badan gak sih belakangan ini?
Jujur kalau aku lagi ngerasa gak enak di bagian tenggorokan, sahabat suara, pusing-pusing, ngeleyang sedikit gitu ya. Emang lagi rame katanya di threads ya, banyak warga yang kena influenza. Sampai katanya beberapa IGD di rumah sakit itu penuh. Dari sumber Instagram Info Bandung Kota, di thread itu lagi rame soal IGD rumah sakit di Bandung yang penuh karena lonjakan penyakit yang sebenarnya apa ya ini teh, demam tinggi, terus virus influenza. Gejalanya lebih berat dari influenza atau flu biasa karena demamnya susah turun, terus batuk kering. Nah ini aku banget nih, dan badannya nakan. Solusi penanganannya, kesatu, penuhi asupan air hangat tuh, dan istirahat cukup buat jaga daya tahan tubuh. Kedua, wajib pakai masker medis saat bepergian dan rajin cuci tangan. Yang ketiga, kalau demam gak kunjung turun, langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, aku mah tanpa demam, aku lebih ke ngerasa tenggorokan kering gitu ya, pusing, kelayangan, sama badan agak linu sih, sahabat suara, ya kan? Menurut Kemenkes Republik Indonesia dan juga CDC, langkah yang paling efektif untuk mencegah komplikasi influenza A ini adalah dengan vaksinasi flu tahunan dan disiplin pakai masker di tempat umum, ya kan? Balik lagi ya ke pola hidupnya kita, sahabat suara. Sehat-sehat ya semua.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarecondmall.bandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

jauh. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Tak berani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia tidak.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
4: dengan streaming
0: ke iswara.id.

suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai, guys. Masih nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Lagi nempel banget lagunya di Gitaf yang ini. Buat sahabat suara juga yang mungkin lagi gila suka banget sama lagu ini, gas. Di request kapanpun di sini sahabat suara. Lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu mancanegara yang kalian request sudah Yuni putarkan semua. Besok hari Kamis berarti saatnya kita ngapain? Saatnya request lagu Indonesia jadul. Gokil, seru ya. Hari Rabu lagu mancanegara bebas request. Hari Kamis lagu Indonesia jadul. Semoga happy dan betah telinganya dengerin terus 105,1 FM Suara Bandung. Mata gimana, mata aman? Pandangan mata aman. Habis nonton Persib, sahabat suara, gas kan. Udah masuk babak kedua ya, masih 1-0. Semoga bisa nambah skornya. Kalaupun enggak ya udah ketahan aja gitu. Korea enggak usah ngegolin gimana. Mainnya di Korea sih ya, hawa-hawanya udah beda kayaknya sama hawa-hawa di sini ya sahabat suara ya. Semoga tim kita bisa menampilkan penampilan terbaik di lapangan ya. Setelah tadi kita ngebahas mengenai berbagai macam informasi dari threads yang lagi heboh, salah satunya adalah ramainya IGD di rumah sakit di Kota Bandung gara-gara banyak warga yang lagi kena demam, terus kayak badan linu-linu, flu gitu ya sahabat suara ya, terus batuk-batuk kering ya. Itu sesuai dengan yang aku rasain sih sekarang. Oh my god. Ini ada perayaan kalau yang ini ya. Kalau yang tadi kan memang yang lagi ada penyakitnya nyata gitu ya sahabat suara, karena memang dilihat dari ramainya IGD di beberapa rumah sakit Kota Bandung ya. Kalau ini kita flashback ke 14 September yang lalu sahabat suara, yang ternyata diperingati sebagai hari Atopic Eczema Day. Jadi World Atopic Eczema Day, penyakit kulit yang dampaknya bisa sampai ke kesehatan mental. Tanggal 14 September kemarin tuh adalah peringatannya loh sahabat suara. Tahu gak sih, ternyata ya 14 September ini diperingati sebagai World Atopic Eczema Day. Ini adalah isu yang lumayan dar-dar-dar ya di mana-mana ya sahabat suara. Isu eksim atopik atau atopik eczema ini lagi rame banget dibahas sama para penderita dan dokter spesialis kulit di media sosial. Buat yang belum tahu nih, eksim atopik ini kondisi kulit kronis yang bikin kulit gampang kering, meradang, gatal dan juga iritasi gara-gara fungsi skin barrier-nya lagi gak maksimal ya. Nah, poin penting seputar eksim atopik yang wajib kita simak adalah yang pertama tuh riset menurunkan 82% penderitanya merasa mood terganggu gara-gara ya gak enakin gak kondisi kulitnya. Rasa gatal berulang bikin gampang stres, cemas, insecure, gak pede sampai depresi ya. Eksim bisa gampang kambuh gara-gara cuaca, keringet, debu, alergi dari bahan pakaian tertentu sampai tingkat stres harian. Nah, poin yang ketiga nih untuk solusinya menurut dermatologis Dr. Mita, kunci utamanya adalah rutin pakai moisturizer atau pelembab non perfume dengan kandungan ceramide, fatty acid atau hyaluronic acid bagi wargi, ada wargi yang lagi berjuang dengan penyakit kulit ini. Jangan ragu untuk konsul ke dokter kulit ya. Dan mulai rajin menjaga kondisi kulit kita sahabat suara. Gak cuman pakai pelembab aja, gak cuman dikasih lotion aja. Dengan kondisi cuaca yang sedang tidak menentu, panasnya kadang-kadang gila-gilaan, hujannya tiba-tiba juga, debunya dari mana-mana, entah itu dari kendaraan atau kemarin ya kita kena debu vulkanik gitu kan. Sempat juga beberapa waktu kemarin di Kota Bandung aja lumayan tebal gitu ya kan, nempel di kendaraan sampai ada perintah untuk menggunakan masker dan lain sebagainya. Ini kulit kita apa enggak stres ya? Jadi mari kita rawat bersama-sama ya. Kalau cowok mulai ngejaga atau ngerawat kulit juga bukan berarti kecentilan. Emang cowok yang sadar diri akan kebersihan dan juga kesehatan kulit. Bagus dong poinnya. Jadi bisa samaan sama pasangan sahabat suara, saling pakai-pakaian cina. Aduh, pakai-pakaian apa? Tuker-tukeran skincare maksudnya. Pakai-pakaian skincare. Enggak murah loh. Jadi semoga kalian menemukan jalan yang cocok ya untuk perawatan kulitnya sahabat suara. Bener deh, kerja untuk apa? Untuk skincare tuh bener adanya. Untuk jajan dan makan-makanan enak bener adanya. Jangan lupa nabung ya. Skincare-nya udah okay, bajunya udah gaya. Tiba-tiba kemana-mana harus pakai wifi aja gitu. Gara-gara melehoi terus di rumah.
WiFi aku jelek gitu, jadi nempelnya harus ke kantor. Nah di rumah pasang juga dong Sobat Suara, ya kan, pakai Melsa. Soalnya harganya emang terjangkau banget, apalagi Melsa ini benar-benar internet cepat untuk bisa memenuhi semua kebutuhannya Sobat Suara. Menyediakan berbagai layanan terbaik seperti Raya Pasifik, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha kalian dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan, juga menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya kalian seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, ini adalah layanan akses internet lama untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet yang lebih baik. Masih pengen dengerin lagu-lagu Indonesia ataupun mancanegara teroke lainnya? Jangan kemana-mana sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Ini masih teman kalian di Suara Santai.

0: Indonesia. Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @TransStudioMallBandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eko.

RRI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Persib nu aing, aing nu saha. Persib nu aing. Hey, kita rayakan kemenangan Persib hari ini, sobat Suara.

skornya 3-0 karena tadi ada dua yang meleset Andrea ya, tapi yang namanya takdir. Bahkan angka pencapaian skor bola aja tuh udah ditetapkan gitu ya. Tapi tetap gimana pun kita bangga loh melawan opa-opa. Aku tuh hari ini tuh dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit, Andrea. Kebayang kalau kayak aku cinta banget gitu ya sama opa-opa Korea, terus tiba-tiba tapi gue juga cinta sama Persib. Jadi gue kayak, oh gimana gitu. Tapi kan biar bagaimana kita membela Persib ya guys ya. Persib berhasil mencetak satu skor ketemuan sama FC Seoul di Stadion Piala Dunia Seoul Korea Selatan. Dan tadi dari jam 5 ya Andra kita nonton, sampai dengan sekarang menjelang jam 7 baru berakhir pertandingannya. Tadi ada pertambahan waktu berapa? 5 menit pertambahan waktu, tapi tidak menggoyangkan skor Persib yang tetap aja ampeg hiji sahabat suara. Tapi Korea Selatan gimana ya? Lagi main di gua cina. Mereka mungkin akan meluapkan kekesalan dengan bahasa Korea, tapi orang tengerti merenya Andra. Oh, tentunya Korea mah cinta damai ya sahabat suara ya. Cinta deh sama Persib ya. Pulang ke Indonesia kapan sih? Dengar kabar katanya banyak juga ya yang nonton ke Korea Selatan. Salah satunya Ustadz Handi Boni. Iya, pas tadi gue lihat, Ustadz Boni lagi nonton ke Korea loh. Ini juga nih dari Korea langsung terbang ya, Farhan Bashir ya. Aku dapat jatah bakso nggak sih? Ya sok cina, lagi ramai banget hari ini. Ada tim dari Cerita Bandung. Lagi nongkrong di studionya Suara Bandung udah hari kedua. Tapi tadi dengar sih karena orang ngomong, Ben. Lagi pada makan. Iya, tapi ya seru banget. Tapi siap-siap ya, Andra. Keramaian ini tidak akan lama, Andra. Tete besok ya, siapin mental ya. Besok mungkin akan beda dengan dua hari ini. Parah. Terima kasih banyak sahabat suara sudah mendengarkan siaran suara santai edisi hari ini. Tapi sebelum Yuni closing, Yuni punya satu informasi dulu nih buat sahabat suara yang pengen banget menikmati momen berlibur menjelang akhir pekan nanti. Kenapa udah ngomongin lagi akhir pekan? Ya gokil, besok udah tiba-tiba hari Kamis lagi loh sahabat suara, nyadar gak? Hari kok cepet sekali berlalu, apakah kita terlalu menikmati apa gimana gitu ya? Nah sahabat suara bisa banget menikmati malam yang sempurna bersama dengan orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung di Damai Delight, hanya di Intercontinental Bandung. Dago Pakar mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Check-in keluarga dan juga sahabat untuk nikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam baramundi, slow roasted Australian obi ribs, breastless US brisket, barbecue grill station, pizza station, mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780668 atau 0811214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Laper ih sahabat suara. Ya iyalah, udah saatnya menikmati makan malam gak sih jam segini toh? Kira-kira mau makan malam sama apa sahabat suara? Hendra udah nyiapin ya Hendra? Hah? Ada. Udah disiapin bakso cina ya. Itu sogokan tau. Itu bakso dari Farhan, sogokan. Oh lo pesan. Harusnya dibayarin ya. Gue mau pesan juga. Dua porsi dibungkus. Manfaatkan ya. Terima kasih banyak sahabat suara sudah mendengarkan siaran suara santai edisi hari ini. Yuni Meliasari barengan Opi Undi Tehantra pamitan dulu. Sekarang saatnya kita dengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pilihan terbaik lainnya hanya di Isuara Bandung.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya 200

0: 0811 11 11 2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Selamat datang di Nongkrong Bareng Beril. Sampai jam 11 malam, sahabat suara. Dan malam ini akan sedikit spesial.
1: Sick.
0: Karena selama 1 jam ke depan kita bakal ditemenin sama salah satu suara yang rasanya gak pernah benar-benar pergi dari musik Indonesia. Yes, Krisye. Lagu pertamanya udah gue puterin, sahabat suara. Karena hari ini 16 September adalah hari ulang tahunnya Krisye. Jadi beliau lahir di 16 September 1949 di Jakarta. Dan kalau beliau masih ada, hari ini genap 77 tahun, sahabat suara. Ya walaupun sosoknya udah tidak ada dan tidak bersama kita lagi, tapi lagu-lagunya masih ada, karya-karyanya masih mantap dan selalu hangat di telinga kita semua. Setuju ya? Masih diputar juga, masih dinyanyiin, dan mungkin masih nemenin banyak cerita hidup kita sampai malam hari ini. Gue ulangin lagi, 1 jam ke depan gue sengaja gak akan kemana-mana. Full 1 jam musik-musiknya Krisye. Absen dulu yuk buat lo yang baru pulang kerja, lagi di jalan, lagi macet, lagi makan malam mungkin, atau mungkin udah sampai di rumah sendirian di kamar, atau mungkin lagi nongkrong sama orang-orang tersayang. Anjay, kasih tau ke gue juga. Update aja ke gue di 0816-114-1014. Kita mulai yuk 1 jam spesial Krisye di malam

Indonesia. Bisa aku puterin Aku Cinta Dia dari Krisye. Wow, ini sejam full lagu-lagu Krisye ya, karena kalau beliau masih ada, hari ini berulang tahun ke 77 tahun. Ace, merinding loh gue dengernya loh tadi sahabat suara. Anyway, gue pengen disclaimer dulu kalau lo masih merasa janggal suara gue, karena kalau agak belibet-belibet karena jujur ternyata selain gusi bengkak, sariawan ada 3. Jujur itu momen paling menyiksa untuk para penyiar-penyiar ya. Tapi aku tetap berusaha untuk menemani kamu sahabat suara. Tadi gue sempat nanya, lo sekarang lagi di mana posisi dan lagi ngapain? Terus malam hari ini lo tuh seperti apa moodnya? Beda dari Dinda, Kaberil. Tadinya moodku nggak karu-karuan, tapi semenjak denger lagu Krisye aku jadi senang. Happy juga Dinda, happy terus malam ya. Ada Akbar yang update udah sampai rumah, tadi jalan Sudirman padat merayap. Oke. Rizal dari TB Simatupang menuju Bekasi Timur lancar. Ben lancar. Tadi BTW gue otw kantor dari Bintaro melewati jalan Tol Serpong, habis itu ke TB Simatupang. Itu lancar sahabat suara. Tumben ya. Happy loh.

Gue pengen tanya sesuatu yang mulai sedikit melebar dari sekedar gue nanya lo lagi di mana, sekarang lagi apa. Karena menariknya musik Krisye itu kadang satu lagu bisa terasa sangat personal, sahabat suara, bener ya? Setuju semuanya ya? Ada lagu yang mungkin bikin orang lain tuh, maksudnya buat orang lain tuh cuma lagu lama, tapi buat kita justru punya cerita sendiri gitu ya. Mungkin

0: pernah nemenin lo di perjalanan, mungkin pernah lo denger waktu lagi falling in love. Atau justru ada satu lagu Krisye yang entah kenapa selalu muncul di fase tertentu dalam hidup lo gitu. Dan menurut gue itu salah satu hal yang bikin musik tuh bisa bertahan begitu lama, karena
1: it feels so personal, bro.
0: Jadi malam ini kalau ada satu lagu Krisye yang menurut lo paling gue banget, yang paling lo suka, atau yang punya cerita tertentu deh buat hidup lo, boleh banget ceritain ke gue. Judul lagunya apa dan kenapa lagu itu terasa deket banget sama lo, sahabat suara? Mungkin gue akan mulai dari versi gue dulu ya. Gue sangat amat suka lagu yang akan gue putar setelah ini, karena menurut gue masa-masa sekolah itu adalah masa-masa yang tidak bisa dilupakan, terutama SMA. Dan waktu gue SMA juga gue tumbuh bersama lagu ini juga. Setiap ada event diputar lagu ini. Tapi kalau lo apa, sahabat suara? Kalau ada satu lagu Krisye yang menurut lo paling gue banget, yang paling gue suka banget, atau mungkin punya cerita tertentu buat hidup lo terkhusus ya, boleh banget ceritain ke gue di 0816 114 1014. Siapa tahu bisa gue puterin. Ini versi gue, sahabat suara. Anak sekolah, masa-masa SMA yang tidak pernah bisa dilupakan. Satu hal yang paling gue nyesel dari SMA adalah seragam yang bekas coret-coret.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along nostalgia

101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di spesial musik 1 jam full Krisye. Asik banget nih malam hari ini nih. Nah ini gue udah mulai baca beberapa respon dari sahabat suara. Dan menarik banget karena ternyata ketika kita ngomongin Krisye, pilihan lagu itu bisa beda-beda banget sahabat suara. Ini ada Dinda. Aku pilih Kangen karena punya cerita dengan seseorang. Hey, berat. Nih Dinda nih kayaknya Gen Z nih. Tapi fun fact tahu sahabat suara nih, info aja ya buat bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante yang lagi mendengarkan radio. Anak-anak sekarang itu Gen Z, early atau Gen Z tengah bahkan, atau mungkin yang masih SMA, itu musiknya musik-musik jadul, Krisye, Kahitna. Gue pernah nge-MC di SMA gitu ya. Terus kayak ngadain karaoke-karaokean gitu lah. Terus kayak, pada mau request lagu apa nih? Request Krisye dong kak, anak sekolah ya. Mau Kahitna. Buset, respect kata gue. Gue nggak ada request memes, jujur. Tante Memes, sehat selalu ya. Ada Alvan, bang. Lagu gue adalah Pergilah Kasih. Gue waktu SMA ada fase di mana gue harus ngerelain seseorang dan itu berat banget. Gue nggak move on sampai 2 tahun lalu. Gak move on sampai 2 tahun apa 2 tahun lalu nih tadi dia bilangnya nih. Berat SMA gak bisa move on dari 2 tahun. Apa yang sudah wanita itu kasih buat lu bro? Ada juga nih, oh dari Anonymous, gak ada namanya di WhatsApp. Suka Krisye era yang lebih awal bang, kayak Badai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil. Oh iya, yeah. Nanti bisa aku puterin kok di playlist malam hari ini sahabat suara ya. Jadi topik malam hari ini, kalau misalkan kamu ada lagu Krisye yang kamu suka, boleh ceritain kenapa lagu itu tuh kamu banget gitu sahabat suara. Di WhatsApp 0816-114-1014. Aku puterin satu lagu.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kalau Cinta Menggoda dari Krisye diputar di Special Music 1 jam full Krisye di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl yang sekarang sudah live di TikTok iswara.network. Jadi mungkin buat kamu yang masih di jalan dan kebetulan tidak sedang menyetir, masuklah ke TikTok. Kita ngobrol-ngobrol di TikTok langsung tinggal komen aja dan gue bakal bagi-bagi hadiah. Satu unit rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Enggak ya. Berat, bos. Kalau itu mah gue jadi pendengar aja. Ini sedikit fakta tentang Krisye yang akan gue bawakan sebelum kita lanjut dengan lagu berikutnya, sahabat suara. Nah, Krisye ternyata memulai perjalanan musiknya bukan sebagai penyanyi solo. Jadi kalau misalnya lo tahu, iya Krisye solo. Don, awalnya gak solo. Di akhir 1960-an, beliau gabung sama Sabda Nada. Yang akhirnya juga ganti nama jadi Gypsy gitu. Dan Krisye di situ beliau bermain bass. Bassis bro. Keren dah, gue tuh kalau ngeliat bassis tuh kayak anjay. Tahun 73 beliau bahkan sempat main musik di New York barengan sama Gypsy. Legend tidak hanya dari namanya tapi dari karya-karya dan achievement-nya tentunya. 76 beliau terlibat di proyek Guruh Gypsy. Itu kolaborasi Gypsy sama Guruh Soekarno Putra. Setahun kemudian, nah itu nih, ini momen-momen lo pada tahu nih, karena namanya semakin dikenal lewat Lilin-Lilin Kecil dan juga soundtrack Badai Pasti Berlalu. Badai pasti berlalu. 78 beliau rilis Sabda Alam. Nah ini salah satu request dari sahabat suara yang juga masuk di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Selamat malam mas, sehat selalu, boleh request Kicau Burungnya Krisye. Salam untuk anak-anak SMA Pius 86. Makasih, sehat sedulur semua, mantap. Dari Robert, oke. Sabda Alam sudah masuk playlist, jadi langsung saja sahabat suara, mari kita nikmati 1 jam full playlist Krisye.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Beril, satu jam full spesial musik Krisye. Abis muterin Badai Pasti Berlalu yang dirilis tahun 1977. Wow, it's been a long time. Aku belum lahir. Dan aku lagi live di TikTok Suara.net. Nih ya, gue udah disclaimer dari awal. Gue kemarin bilang sempat kalau gusi gue bengkak. Dan hari ini tidak sembuh, belum sembuh. Tidak cuma gusi bengkak, tapi sariawan 3 biji di mulut sebelah kanan. Jujur, Gong. Tapi seperti kata Krisye, badai pasti berlalu. Nah, sariawan-sariawan dan gusi bengkak ini adalah badai yang insya Allah akan berlalu. Amin. Ini kenapa masih ada? Gue lagi live di TikTok Iswara.network. Mau sapa-sapa dulu nih, ada Ebet, ada Dea, ada Aziz, ada Scorpio 2000, ada

Dan hai, ada Richfield Babes, ada Arnel, ada Hal yang request lagu Inggris, sabar nanti ya. Ada Glenn gak? Kebanyakan minum manis-manis ya, jadi sariawan. Iya nih. Malam ini topiknya adalah, ada gak sih lagu Krisye yang low banget? Dan kalau iya, kenapa? Malam Iswara, request selamat jalan kekasih Krisye. Ada cerita tentang saya dengan seseorang yang kisahnya kurang lebih sama dengan lirik lagu itu, Dor. Dan lagu itu kami nyanyikan berdua. Saya main gitar sambil dia juga nyanyi. Di teras rumah untuk kemudian pagi harinya kami berpisah luar kota jarak jauh. Oh, luar kota jauh karena melanjutkan studi masing-masing. Selalu teringat momen tersebut selamanya. Dari Daviris di Jakarta Timur. Au!

Tapi lagu Selamat Jalan Kekasih, wah ini adalah lagu yang cukup galau ya sahabat suara. Banyak yang request lagu ini loh. Ceritanya pas lulusan SMA tahun 1997, si doi dapat ke ITB, Ane dapat ke USU. Oke. Harus berpisah karena kejar cita-cita masing-masing. And sampai saat ini gak pernah ketemu lagi, karena kalau reuni gue gak pernah mau datang. Bahaya soalnya. Bahaya kenapa tuh? Buat ketahuan istri ya mas. Jam. Ya apapun itu, dibalik cerita lagu Krisye ini, cerita masing-masing, personal experience, intinya malam ini selamat menikmati karena satu jam full lagu Krisye. Selamat Jalan Kekasih dari Krisye untuk kamu yang ditinggalkan di tahun-tahun, pokoknya di masa itu ya. Biarkan masa itu menjadi cerita. Sekarang keep moving forward. Oke. Okay?

0: Buana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Walaupun sudah masuk jam 9, sesuai janji aku tadi sejam doang, aku extend deh, karena masih banyak yang request lagu-lagunya Krisya. Aku bacain salah satunya, Malam Kak Beril, ini dari 0895, ada Febri. Request lagu Kisah Kasih di Sekolah ya, karena lagu mengingatkan masa-masa sekolah. Terima kasih Kak Beril, I got

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Hai bestio, ada satu lagunya Keisha yang cool banget gitu. Yang relate itu yang judulnya Untukku. Asli itu relate banget. Karena apa? Karena waktu gue LDR, awal mulai-mulai LDR, cowok gue tuh selalu menenangkan gue dengan lagu ini. Kayak dia tuh selalu memutarkan gue lagu ini supaya dia tuh kayak menyuruh gue untuk udah, trust me, I'll be there for you even though we are far gitu. Terus selain itu, emang gue juga suka aja sama liriknya karena menurut gue romantis itu kerasa banget dan ini turun temurun. Jadi orang tua gue juga suka lagu ini dan gue juga suka lagu ini. Oh iya, salam ya. Say hi ke orang tua gue dong. Orang tua gue lagi dengerin tuh di radio dapur di bawah. Thank you.

Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Satu jam full musik Krisha. Sumpah, little chill bro. Satisfying tuh gak? Adem banget tuh malam hari ini. Rasanya tuh tidak ada vibes-vibes negatif. Ya ampun. Oke, malam hari ini pengen nanya sih, apa sih lagu Krisha yang kamu banget gitu, sahabat suara? Boleh dong kasih background ceritanya tuh seperti apa? Kenapa milih lagu ini? Malam Kak Beryl request lagu Kisah Kasih di Sekolah ya, karena lagu ini mengingatkan masa-masa sekolah. Tadi udah aku puterin. Enak ya, astaga. Aduh, seneng banget deh. Mau request Krisha seperti yang kau minta, karena gue sama crush itu LDR. Terus ada beberapa permintaan dari si doi seperti yang kau minta gitu, Bero. Oh, cocok lagi beliau ya. Boleh. Nanti aku masukin ya. Seperti yang kau minta kayak belum masuk deh ke playlist. Assalamualaikum Beryl. Waalaikumsalam. Selamat malam pendengar Iswara, mengenang masa-masa sekolah SMP sampai SMA yang penuh banyak kenangan. Terutama untuk seseorang wanita yang sudah menjadi kisah kasih sekolah pada masa itu selama 7 tahun. Wow. Sekolah wanitanya cuma satu kan? Mau request Krisha Kisah Kasih di Sekolah nih dari Rombeng. Tadi udah aku putarkan Rombeng. Selamat menikmati ya. Ada lagi nih, Ber, gue minta dong. Mana sih? Minta dong, kan tinggal 3 minggu lagi gue menikah. Please puterin lagu Krisha yang judulnya Cintaku. Oke, okay, I got you bro, selamat menikmati. Ini lagu-lagu kondangan banget nih, telak jujur. Selamat menikmati buat para tamu undangan yang sudah hadir. Diharapkan untuk untuk bagi yang ingin berfoto, silakan masuk ke barisan di sebelah kiri. Terima kasih.

104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi di sini dalam rangka hari ulang tahun Krisye 16 September. Wow. Kalau beliau masih ada, umurnya 77 tahun, sahabat suara. Aku masih mengulik-ngulik nih, pada suka lagu Krisye yang mana sih? Terus ada gak sih backstory kenapa lo tuh pilih lagu itu? Kenapa lagu itu tuh lo banget gitu? Halo Bang Beril, salam kenal. Gue mau request Citra Hitamnya Krisye dong. Pernah denger lagu ini karena shuffle Spotify. Sampai minggir lagi nyetir karena kepo judulnya. Makasih ya. Nah, biasanya kalau udah bikin orang tuh, wah, lagunya ke shuffle, tapi langsung kayak nyantol.

Nanti aku cariin ya, aku masukin ke playlist ya. Menyapa dulu yang di TikTok nih, ada aku lagi live ya BTW. Ada J

Senin, khas banget suaranya, memang adem banget, sumpah, chill bro. Kita lanjut ke lagu selanjutnya tadi. Ini cukup banyak yang request di TikTok Live, jadi mari kita nikmati dan kita dengarkan dengan seksama. Kalau tahu intronya, berarti lo tahu judulnya. Masih di playlist special Krisya. 1.5 jam full. Aku extend bro. Lagu ini berjudul Pergilah Kasih. Mungkin untuk kamu yang udah muak banget sama hubungan itu, kayak udah deh, kayaknya lo better gue aja deh daripada lo. Malah pusing gue. Asik.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Wow, it was magical. Aku yang siaran aja tuh kayak langsung kebawa gitu. Bulu kuduk merinding, jujur sahabat suara, ya ampun. Masih di, tadinya tuh emang satu jam full playlistnya Krisye dalam rangka memperingati hari lahirnya Krisye, sahabat suara. Kalau beliau masih ada sekarang umurnya 77 tahun. Dan aku sengaja melempar sebuah topik untuk kamu jawab di malam hari ini. Ada gak sih lagu yang relate sama kamu, lagunya Krisye yang relate sama kamu, dan kamu boleh ceritain gitu backstory di balik lagu tersebut. Dan menyapa-nyapa juga yang lagi nonton di TikTok. Halo Oci, halo Dari, halo Aruna, halo Koki Cilik Misha. Asik. Selamat datang di iswara.network bersama Beril. Sekarang kita ada di tahun 2001. Waduh. Ini ada jawaban dari sahabat suara via voice note di nomornya Iswara, kita putarkan ya.
1: Halo Beril.
0: Halo.
1: Gue mau request lagunya Krisye yang judulnya Cinta Yang Lain dong. Itu dia featuring sama Ungu. Kenapa gue mau request lagu itu? Karena cukup mewakili ya buat perasaan-perasaan yang harus melupakan seseorang.
0: Aduh.
1: Merelakan
0: seseorang. Wow.
1: Karena seseorang itu
0: ngeri.
1: Sudah bersama yang lain.
0: Dor.
1: Dan lebih memilih yang lain daripada kita.
0: Kita lu.
1: Gitu deh.
0: Gue.
1: Agak absurd sih ya, tapi boleh dong diputerin. Thank you.
0: Wah, itu merupakan perasaan yang sangat amat sulit untuk diterima. Siapapun kamu yang tidak mau disebutkan namanya, tapi semoga lagu ini bisa mengobati kamu ya, sesuai requestan kamu. Fulan, ini dia Krisye, Cinta Yang Lain. Selamat menikmati sahabat suara yang sedang mendengarkan Beril siaran. Sekarang ada di tanggal 16 September 2001. Masih ditemani buat kamu yang masih di jalan atau mungkin udah sampai rumah, selamat beristirahat sambil menikmati lagu-lagu

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini bukan satu jam full lagi, tapi dua jam full lagu-lagu Krisya, sahabat suara. Selamat ulang tahun untuk mendiang Krisya. Karyamu akan selalu berada di tengah-tengah kita semua. Mau menyapa juga yang lagi nonton di TikTok, ada AMS, ada Oci. Ah, top. Berarti kan ceritanya kita siaran dari tahun jebot ya. Belum ada TikTok, jujur. Ada Oci, ada Esensi, ada Spice, ada James, ada Mai aja. Wah. Abis ini aku akan memutarkan sebuah lagu juga. Ini yang banyak yang request juga nih, sahabat suara.
1: Aku tahu ku takkan bisa.
0: Ada yang request Menunggumu dari Krisya. Apakah kita harus putar sekarang? Putar. Menemani kamu yang lagi di jalan, yang sedang penat-penatnya habis bekerja, ditemani oleh tembang-tembang dari Krisya dan kaset-kaset koleksi Iswara Jakarta. Selamat mendengarkan. Tetap di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: aksi New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Bedel Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

Nongkrong bareng Beril Rasandavi. 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah gak kerasa banget ya 1 jam spesial, 1 jam. Di poster sih 1 jam, tapi kenyataannya 2 jam. Spesial Krisya malam ini sudah hampir selesai. Dari tadi kita dengerin lagu-lagu yang mungkin buat sebagian dari lo, lagu masa kecil, lagu perjalanan, lagu kisah cinta lo. Atau mungkin ada beberapa lagu Krisya yang baru lo tahu gitu ya. Apalagi gen-gen Alpha, gen-gen Gen Z baru. Apa banget, soalnya gue beberapa kali nge-MC di SMA. Fun fact, anak-anak SMA tuh requestnya masih lagu-lagu yang lawas justru ya. Kahitna Krisya dan lain-lain. Tapi mungkin itu yang menarik dari karyanya Krisya. Waktu boleh berjalan, generasi boleh berganti, sahabat suara. Tapi ada lagu-lagu tertentu yang tetap menemukan jalannya untuk

0: kita.
1: Asik. Makasih ya sahabat suara ya, sudah menikmati 2 jam bersama Beryl spesial lagu Krisye. Jangan kemana-mana, kita masih lanjut sampai jam 11 malam tentunya. Lagu terakhir spesial musik Krisye di hari ini. This one is hip hip hura. Teman-teman kamu lagi di jalan, semoga happy terus. Hati-hati, jangan pada ngantuk, yes. Abis ini boleh ikutan topik tentunya, di save dulu nomornya Iswara di 0816 114 101.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, masuk di jam 10 malam di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Ace, menyapa kamu yang lagi dengerin TikTok. Halo, di TikTok ada Widi, ada James, ada Ochi, ada Sin, ada Dari tentunya. Ada ada Pak Prabowo, ada wah banyak lah semuanya. Pak Prabowo yang nonton. Ya boleh kan, presiden boleh nonton kan, boleh lah. Tiba-tiba Pak Prabowo ya. Dari tadi tuh kita muterin playlist-playlist yang cukup lawas. Sekalian aja topik malam hari ini tuh gue pengen nanya masa-masa lo dulu sebelum ada smartphone. Ke masa kita hidup belum ditemenin sama smartphone 24 jam, ya enggak? Sekarang kan bangun tidur cari HP, mau makan sambil nonton, ya enggak, lagi ngobrol diselingi HP-an juga. Nah, gue pengen nanya ke sahabat suara, sebelum ada smartphone, dulu lo ngapain? Tapi sebelum lo jawab topik, gue pengen update dulu dong dari sahabat suara nih. Lagi pada ngapain jam segini, guys? Aman semuanya? Dengkul aman semuanya yang habis loncat-loncat dengerin Krisya? Ada Ditra, ada Ardi, tuh. Ada Shin, katanya, wah, Pak Purbaya ada nggak? Nggak ada, Pak Purbaya lagi mancing. RD masih kerja, RD, semangat. Shin lagi makan. Ditra lagi pusing, kenapa, Dit? Pusing aja, Dit. Lo kan emang pusing, waktu itu juga ketemu gue juga pusing, Dit. Dunia malam lagi makan, ya gue kira lagi clubbing. Nama TikToknya Dunia Malam soalnya. Esensi lagi kerja, wah semangat ya buat kamu yang masih kerja jam segini. Biar otak lu, biar kepala lu tuh agak refresh gitu ya. Mungkin kita bisa reminding the good old days. Pertanyaannya adalah, sebelum lo ada smartphone, lo tuh ngapain aja sih, sahabat suara? Kayak gue, sebelum smartphone tuh kerjanya nonton TV, nonton Chalk Zone, abis itu SpongeBob jam 7 pagi. Terus pulang sekolah gue makan buah sama nyokap gue selalu ngasih gue buah. Terus ngeliat bocil-bocil main-main depan rumah, ya kan, disuapin sama emaknya, sop, jujur. Gak tahu kenapa, makanan bocil-bocil zaman dulu kalau sambil main depan rumah adalah sop. Kenapa sop gitu maksud gue? Kalau sekarang kan Cikuru ya. Yeah. Kalau sekarang kan corn dog, topoki. Yuk jawab di TikTok. Gue sekarang lagi live di TikTok @suara.network. And also playlist malam hari ini kita throwback juga, sahabat suara. Sally, selamat ber.

0: di era, wah ini benar-benar siaran tahun 2000-an nih sahabat suara. Abis gue puterin Jujurnya Raja, tadi Noah Sally sendiri, weh. Tapi itu Peter Pan version ya, jadi itu aransemennya Noah, FYI aja. Tapi malam hari ini adalah, sebelum ada smartphone, apa yang lo lakuin sahabat suara? Kalau gue pernah teleponan sama gebetan di SD. Ya masih, ya cinta monyet, bukan cinta monyet juga ya, aneh ya. Terus gue pake telepon rumah. Bokap gue sampe, telepon siapa sih, itu lama banget. Apa namanya, tagihannya mahal gitu. Terus kalau telepon ke, kalau bokap gue lagi dinas gitu ya. Bukan, gue dulu sempet tinggal di Surabaya. Gue rajin banget nelponin bokap gue kalau bokap gue lagi dinas. Terus kata, kan, Pal di mana? Lagi di mana? Ini segala macam. Oleh-oleh ini ya, apa segala macam. Terus lama-lama, udah lama tuh. Sedurasi lama bokap gue ngomong, jangan interlokal. Interlokal lebih mahal. Rini main congklak, congklak jago gue. Krek, tek, tek, tek, tek, tek. Ih, sumpah, gue pengen beli congklak deh buat Iswara. Seru tau main congklak, bisa gebuk-gebukan. Ditra main warnet atau main bola atau basket ataupun sepeda sore. Warnet ya. Ini sekalian jebakan umur ya berarti ya. Warnet gue main. Point blank kan game-nya. Iya. Yeah. Nonton drakor pakai VCD. Iya. Yeah. Nyewanya jangan lupa di Distara. Iya, di Distara. Atau Video Easy ya. Yeah. Enggak, sorry, kok Distara sih, Video Easy. Warnet main Facebook Pet Society, kita seumuran Renje. Kita seumuran kalau main petsos. Kalau ditinggal 3 hari, laletan. Hewan kita laletan, jujur. Dulu tuh main congklak dibilang main cewek. Kata siapa? Gue malah dulu dengernya kalau main congklak tuh dibilang mainan orang Jawa. Banyak orang Jawa main congklaknya kagak sih? Ada main ninja saga gue. Friendster, gue gak kenal Friendster. Tapi gue ada hidup di era itu gue waktu Friendster. Ada update, masih OTW balik real di jalan nih. Oke. Okay. Ada voice note nih, kita putarkan dulu kali ya.
1: Beril bener-bener lo ya.
0: Apa sih?
1: Biasanya gue ngobrak-abrik mood lo, ini sekarang mood gue yang kena obrak-abrik.
0: Iya dong.
1: Bener lo nih.
0: Jujur.
1: Dendam ya.
0: Jujur. Ya. Jujur gue juga. Gue juga gitu moodnya nih malam hari ini nih.
1: Oke, gue join topik ya sekaligus. Gue mau cerita. Dulu waktu gue masih kecil, hidup gue tuh selalu ditemani dengan radio.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan pas gue masih SD, kakak gue tuh dan kak semua tuh, tiga-tiganya tuh pada nikah gitu.
0: Museng.
1: Dan gue the only one di rumah. Nah, setiap kali gue pulang sekolah, gue nyalain radio. Sambil belajar, ngerjain PR, dengerin radio. Sambil baca buku, gue sambil dengerin radio. Makan pun gue sambil dengerin radio.
0: Keren.
1: Terus, habis itu setiap tahun tuh gue balik ke Pontianak. Nah, itu biasanya tuh gue di sana
0: dari radio?
1: Ya, sekedar jalan-jalan iseng. Oh. Jalan-jalan aja gitu. Kita ke Pasar Jungkat ya namanya, kalau nggak salah.
0: Jumat
1: Pasar
0: Jungkit?
1: Di laut gitu. Terus abis itu ngumpul-ngumpul keluarga aja. Kalau malam tuh di Pontianak itu kita makan malam rame-rame, kita ngobrol bareng-bareng gitu. Dan sampai sekarang, sampai nenek gue sudah berpulang pun, kebiasaan itu masih diterapin. Jadi makanya kalau lagi makan itu bener-bener gue tuh bertiga
0: dari
1: sama
0: radio.
1: Nyokap bokap gue harus di meja makan dan gak ada yang boleh megang handphone.
0: Iya, betul.
1: Itu bener-bener diterapin. Dan itu really works gitu untuk mendekatkan diri ke
0: I know, right?
1: Mereka gitu. Dari yang tadinya gue agak susah buat terbuka sama mereka, buat ngobrol ini itu, nyertain siapa teman-teman gue sekarang. Sekarang gue pelan-pelan udah bisa cerita ke mereka kok, siapa aja teman deket gue, sahabat gue, orang-orang yang mendukung gue, orang-orang yang percaya makan gue beri cerita gitu. Ya walaupun ada takut-takutnya juga sih, karena kan ada rasa ragu juga karena ada trust issue dan lain-lain.
0: Yes.
1: Gitu. Tapi lega lah gitu. Pokoknya gue kalau udah cerita ke lo, orang tua gue, cowok gue, itu udah lega banget. bener-bener mengobati rasa yang ada di pikiran gue gitu.
0: Selamat, selamat. Lo sudah menemukan jalan keluar dari apapun itu permasalahan lo. Lo udah tahu tempat cerita gimana. Dan masa lalu lo akhirnya membawa lo kesini. Dan lo tahu harus apa. Mulai dari makan juga no phone. Itu bisa meningkatkan komunikasi kita sama orang-orang terdekat kita. Biar semakin dalam throwback malam hari ini, gue minta lo tebak-tebakan intro. Jujur ini lagu apa? Ayo di TikTok, coba jawab lagu apa ini. Akan gue putarkan sebuah lagu dari yang personilnya sadly baru memutuskan untuk keluar ya. Kangen band, bukan doi.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril yang masih terlena dengan masa-masa dulu sebelum ada smartphone. Asik deh, ya enggak? Tadi ada yang main congklak, ada yang main warnet. Warnet bukan smart ya, kan komputer.
1: Wah, dulu warnet tuh isinya macam-macam, cuy.
0: Game era gue tuh Point Blank, CS, Counter Strike. Udah. Sama kalau yang gak ada sinyal internet, kita main pinball. Sama main sweeper. Yow. Lompat tali pakai karet. Bikinnya PR tuh kalau main lompat tali pakai karet, Renje. Lu kan mesti nganyam karet-karet-karet jadi panjang kan, jadi tali gitu kan. Terus lu lompatin sama temen-temen lu kan. Galasin capek tuh, bentengan capek. Gue kalau misalkan istirahat, kita ke lapangan lari, ayo bikin benteng. Iya lu, antar nyulik temen sampai panjang tuh. Si Lindo ada yang main nggak? Apa tuh si Lindo? Gue nggak kenal lagi, sorry ya kalau gue nggak kenal. Ini semakin ini juga jebakan umur nih, cuy. Petak umpet ya sampai sekarang. Sekarang mah Genzi Galo juga main petak umpet. Kemarin masih chattingan, sekarang kok udah hilang, udah nggak ada di chat, di ghostingin ya. Kira lanjut, taunya ghosting. Warnet lo The Patch. Neon box kuning kan, logonya kuning kan. The Patch, kita main di Siaga Pejaten. Ya, gue lagi ngobrol sama di TikTok juga ya guys. Buat kamu yang lagi di mobil, yang kayak ini baru ngobrol sama siapa sih? Gue lagi live di TikTok di suara.network. Jadi kalau misalkan mau ikutan topik, boleh monggo di sana. Komen aja, ntar gue baca-bacain. Atau mampir ke wawanya Iswara 0816-114-1014. Main Beyblade, iya. Gua waktu kecil hidup di era Crash Gear, Tamiya, Beyblade. Bukan gasing ya, Beyblade. Ada Aldo di sini juga. Dulu gua main yoyo bang sama kayu lu. Lah iya, kita main yoyo dulu. Buset, yoyonya dulu kayu. Kayu disentuhin kak. Jadi di depan SD tuh ada abang-abangan. Depan SD ada abang-abangan jualan yoyo, yoyo kayu gitu. Nih kita bisa ini nih aspalnya kena kena yoyo langsung keluar api. Dulu tuh ada kartun yoyo namanya Blazing Teens kalau nonton. Yoyo ditempet kan, kok ditempet aja. Aruna, sebelum ada handphone, gue burning CDR ke warnet. Gue CDR we. Sama ya. Gue masih ada CD burningan gue, isinya 19 lagu. Taichan yoyo anjir, oh, sorry, saya Taichan. Terlalu sekarang mas, Taichan yoyo lagi deh. Enak sih Taichan yoyo. Lo dulu ada yang ngoleksi kartu Yu-Gi-Oh gak? Kartu Yu-Gi-Oh, Magic Card, Trap Card, Blue Eyes White Dragon. Ada itu. Dia belajar ngejahit sama Eyang. Respect. Ini ya, gue gak tahu. Kayaknya Eyang-Eyang atau orang dulu tuh pasti kebanyakan kursus ngejahit, iya gak? Selalu ada mesin jahit di rumahnya. Dan orang-orang Eyang-Eyang gue tuh selalu pandai menjahit. Apa Eyang gue doang? Apa Eyang lu juga? Gue gak tahu dah. Rence bilang tukeran isi binder. Iya, dulu di Gramet atau Intermedia tuh ada tuh jualan isi bindernya doang. Terus kita jual-jualin gope satu lembar. Seru banget masa-masa dulu, ih. Sahabat suara, buat lo yang pengen ikutan atau mungkin lo pengen cerita sama gue, abis ini akan ada sesi curhat. Jadi monggo oper curhatan lo ke nomornya Iswara di 0816-114-1014. Anything, misalkan kayak real, jujur gue rindu sama momen-momen dulu sebelum gue capek. Dulu mah masih kehilangan mainan, sekarang udah kehilangan gebetan. Au, misalkan gitu. Lah kasih tahu ke gue aja, nomornya gue ulang. 0816-114-1014.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dafi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang...

Hai, tadi lagunya keterlaluan The Potters, masih inget gak tuh lagu? Beri lagi siaran nemenin kamu, jam 11 kelar. Ini pengen muterin sebuah curhatan sahabat suara, kita dengerin yuk. Kan biasa kalau radio-radio jadul kan curhat-curhat terus. Nah ini kita putarkan dulu curhatannya ya.

0: Sambil puterin curhatan, gue pengen bacain bunyi-bunyian 2000-an atau 90s. Bunyi-bunyian di TikTok nih ya. Sorry, gue isi lagi di ITC. Ceban sabrek. Maksudnya game sama lagu. Gue, bunyi-bunyian throwback. Bunyi-bunyian 2000-an deh. Bagi cheat GTA dong. Jetpack deh, jetpack.
1: Jetpack.
0: Eh, lagunya itu udah ada tuh di Waptrick.
1: Iya, itu Waptrick, wah.
0: Kata Citra, PIN BBM-nya berapa? Iya. PIN BB, bukan PIN BBM. BBM tuh aplikasinya dulu tuh umumnya kayak PIN BB dong.
1: Iya. Yeah.
0: 2A4A132.
1: Anjay!
0: Eh, kalau ada... kalau ada telepon warna merah jangan diangkat deh. Terkena lu.
1: AS, kata Aruna. ASL23FJKT. Anjay.
0: Real, balas dong. Ping. Sedih ping. Masyarakat plus 62 katanya. Bang, beli MP3-nya di counter HP. Emang counter HP-nya di mana? Itu lantai atas kan mainan anak. Nah, Ramayana lantai bawah tuh. Ada sekalian download game, iya itu. Download game di bawah Ramayana ada download game.
1: BRB, anjir BRB, be right back zaman dulu banget ya.
0: Sebelum ngeping pernah ngebuzz nggak guys, kata Rence. Iya, itu Yahoo Messenger kan ngebuzz tuh. Ini lagi nih bunyi-bunyian 2000-an nih.
1: Sayang jangan dibales ya, HP-nya sama mama.
0: Mama mau pakai HP-nya. Heyo bang, anjir heyo lagi. Skype ya. Sebenarnya Skype apa Skype sih nyebutnya? Itu loh, dulu kan ada. Kalau sekarang kan video call gampang banget kan. WhatsApp udah tinggal buka langsung set video call gitu. Skype. Skype apa Skype sih sebenarnya nyebutnya?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Wow, sahabat suara, dari tadi kita udah ngobrol ya dari jam 8 sampai jam 11 malam. Sekarang sudah menunjukkan pukul 20:58 menit waktu Indonesia Barat. So thank you so much buat teman-teman yang udah ikutan topik pilih-pilih lagu Krisye malam hari ini. Selamat ulang tahun untuk mendiang Krisye. Karya-karyamu akan selalu kita nikmati dan selalu berada di sekitar kita semua. Yang buat ngasih yang udah ngasih bunyi-bunyian jadul, bunyi-bunyian 2000-an, contohnya kayak gini nih. Nih, bahasa G, dengerin.
3: Segelaga magat magalaga begiring.
2: Itu tuh, selamat malam Beril, ya kan? Bisa gua terus.
3: Maga ugu rigi kue ges. Laga kugu dugu aga rigi bugu agan. Tegar segeraga logo aga jaga.
2: Bentar dah, mau request lagu

0: Mau request lagu 2000-an?
1: Yes. Laga kubu dugu aga rigi buku aga tegar seger aga logo aga jaga.
0: Ah, ada yang bisa nge-translate gak? Coba yang di TikTok, coba. Ini kita sekalian ini nih, mengenang masa dulu nih. Coba, ada yang bisa translate gak?
2: Ah, maaf ya lagi.
0: Coba, gue denger ulang lagi.
1: Laga kubu dugu aga rigi buku aga tegar seger aga logo aga jaga.
0: Oh, terserah lo aja. Yaudah. Ya, ini berhubung kita sudah di penghujung acara. Asik. Udah jam 11 malam, gue mau balik.
2: Ini mati lagi.
0: Bentar. Udah ada mau request untuk lagu penutup. Coba, gue butuh yang... Wah, terima kasih loh. Sudah mengingat masa lalu ini gitu. Yang kayak... Bentar, gue sambil ngurusin HDMI. Bentar ya. Nah, menunggumu udah tadi. Krisya udah diputer. Melompat lebih tinggi. Biarlah, oke. Berarti berharap. For revenge, enggak terlalu sekarang. Kita lagi main di dulu, Nat. Ya udah, karena banyak yang request sebuah band yang akan gue putarkan ini, jadi ya selamat menikmati. Terima kasih sahabat suara, jangan lupa dengerin Beryl di Nongkrong Bareng Beryl Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. And it's time for me to say, mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lutbert lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, hari

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
3: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
3: Jadi, September ini, jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

www.indigo.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Assalamualaikum Bandung.
3: Jararong John Kiai Persib menang mah Bandung.
4: Ini kami jadulkan di Persib menangkan.
2: Alhamdulillah.
4: Ini championkan.
2: Alhamdulillah pokoknya mah orang mah di Asia. Beda level.
4: Siap-siap sama suara di kami jadul Wanda Urban.
2: Helmi Urban suara seru.
4: Kami jadul.